Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini, Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Keburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menkaakmi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tahu kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utama adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9 tugu polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplan, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Al-Zanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricciardita Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombel juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam transisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Pendengar, sebanyak 1.225 ton logistik telah masuk ke wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa bumi. Dari jumlah tersebut, 869 ton disalurkan melalui posko Aju 1 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, sistem distribusi logistik kini semakin lancar setelah posko-posko pengendalian terbentuk di sejumlah wilayah. Posko Aju 1 yang berada di Labuan Bajo berfungsi sebagai pusat pengendalian dan distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, posko Aju 2 yang berada di Kabupaten Sika, Maumere melayani kebutuhan logistik untuk Kabupaten Sika, Ende, dan Negekeo termasuk masyarakat terdampak di Pulau Palu yang masuk wilayah Kabupaten Sika. BNPB mencatat dari total 1.225 logistik yang masuk ke Flores sebanyak 869 ton berada di jalur Labuan Bajo. Sementara 356 ton masuk melalui Maumere. Mendengar informasi lainnya, rasa takut terhadap gempa susulan membuat ratusan ribu warga terdampak gempa Flores masih bertahan di pengungsian. Meski sebagian rumah mereka tidak mengalami kerusakan atau hanya rusak ringan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan hingga 24 Agustus 2025 tercatat sebanyak 180.327 warga masih mengungsi akibat gempa bumi yang menguncang wilayah Flores. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi masih tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap gempa susulan. Terlebih, aktivitas gempa masih terjadi meski dalam dua hari terakhir menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan laporan BMKG, hingga Senin pukul 5.00 waktu Indonesia Barat telah tercatat 6.409 kali gempa dengan gempa susulan terbesar bermagnitudo 6,2. Dari jumlah tersebut sebanyak 139 gempa dirasakan masyarakat dan 33 gempa tercatat bermagnitudo 5 atau lebih. BNPB menyebut aktivitas gempa dalam 2 hari terakhir mulai menurun. Dalam 24 jam terakhir hanya tercatat 1 gempa yang dirasakan masyarakat. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id. Kami juga terus membuka ruang aspirasi untuk Anda yang ingin melaporkan segala sesuatu permasalahan terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda, bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

pendengar, satu informasi lagi untuk Anda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 73.818 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan data sementara tersebut terdiri atas 23.276 rumah rusak berat, 17.563 rumah rusak sedang, dan 32.979 rumah rusak ringan. Selain kerusakan rumah, BNPB mencatat sebanyak 1.915 fasilitas umum mengalami kerusakan. Fasilitas tersebut meliputi sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, serta sejumlah infrastruktur lainnya. Dari 7 kabupaten yang terdampak gempa Flores, BNPB menyebut Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur mengalami dampak yang lebih parah dibandingkan wilayah lainnya. BNPB menegaskan data kerusakan tersebut masih bersifat sementara dan terus diperbaharui. Pendataan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kampung atau RT, desa, kecamatan hingga kabupaten sebelum dihimpun di tingkat nasional. Pendengar, sementara itu informasi lainnya datang dari Kevamenanu. Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati TTU pada Senin 24 Agustus 2026. Saat penjatuhan sanksi tersebut, terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan ada yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sale Kobo pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para ASN dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka otomatis sanksinya lebih berat lagi. Penjatuhan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN, karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah, dan paling banyak dari Kecamatan Muti sebanyak 13 orang ASN. Berdasarkan data yang ada, PNS yang bersangkutan disanksi karena lupa upload surat tugas, lupa menyampaikan surat cuti, dan ada ASN absensinya bermasalah karena mesin fingerprint rusak tetapi tidak dilaporkan kepada instansi terkait untuk perbaikan. Pendengar, informasi ini lagi dan lagi Anda bisa terus mengaksesnya melalui portal rri.co.id.

0: Comunicatie RRD, station productiealarm.
1: 97,2 RR

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor di manapun Anda berada. Gimana kabarnya sejauh ini, aktivitas Anda atau liburan Anda di hari ini? Selamat merayakan liburannya dan selamat menikmati liburannya di hari ini. Dan tentunya pendengar di pagi hari ini kita juga di hari ini ya, kita di tanggal 25 Agustus 2026 memperingati Maulid Nabi Muhammad ya, SAW di hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan tentunya di momen yang sangat luar biasa ini, mari jadikan untuk mempererat tukuba Islamiyah dan menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita. Dan selamat juga untuk teman-teman yang merayakannya di hari ini, semoga apapun itu yang dikerjakan hari ini menjadi berkah tersendiri bagi Anda dan keluarga. Oke, dan yang hari ini menikmati liburan dengan berbagai aktivitas, selamat selalu untuk melakukan aktivitas apapun itu yang Anda kerjakan hari ini. Semoga liburan kali ini membawa kedamaian dan juga happy ya, untuk merecharge energi yang sudah terkuras di weekday dan bisa kembali beraktivitas lagi di weekday selanjutnya, dan tentunya itu di hari esok. Dan kami akan terus menemani Anda pendengar kita di pukul 9 lebih 6 menit dan sampai nanti di pukul 10 kami tidak hadirkan dialog karena narasumber berhalangan. Jadi kita akan terus sampaikan informasi-informasi yang tentunya kami kutip dari rri.co.id, informasi yang tentunya bermanfaat untuk Anda di pagi hari ini pendengar, dan semangat selalu untuk menjalaninya. Lagu-lagu pilihan juga akan kami hadirkan untuk terus menemani aktivitas Anda di hari ini agar tidak boring ya. Oke, dan kami akan terus hadirkan lagu-lagu di pagi hari ini. Lagu yang menemani kita selanjutnya dari The Sister, Kamu Kamu Lagi.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
5: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.

Pendengar, kami update suatu informasi untuk Anda, pendengar Badan Pangan Nasional atau Bappanas, memperkuat edukasi pangan dan gizi dilakukan, maksud kami, di lingkungan sekolah. Edukasi tersebut tidak hanya mengenalkan makanan bergizi, tetapi juga membentuk kebiasaan mengkonsumsi pangan sesuai kebutuhan dan tidak menyisakannya. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, mengatakan pembiasan sejak usia sekolah penting untuk membangun perilaku yang baik, dan anak perlu memahami manfaat makan bergizi sekaligus belajar menghargai pangan yang tersedia. Menurut Nita, pengalaman tersebut diperoleh melalui kolaborasi Bappanas bersama South Health ASEAN Ministries of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition atau Simeoris FON dalam gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa atau Genios pada 2023 hingga 2024. Program tersebut memadukan pemenuhan gizi dengan edukasi pangan dan gizi serta gerakan stop boros pangan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Oke, pendengar, kami sudah menemani Anda ya dari pukul 5 hingga saat ini. Kita di pukul 10 lebih 5 menit dan tentunya aktivitas kita sudah berjalan. Dan kita di hari ini tanggal 25 Agustus 2026, semangat kemerdekaan juga masih terus ada ya di kita walaupun hari ini libur. Dan untuk teman-teman semua yang juga sedang merayakan hari besarnya di hari ini, juga tetap semangat selalu, semoga apapun itu yang dikerjakan hari ini dapat menjadi berkah untuk Anda. Dan yang lagi menikmati liburan di hari ini juga selamat menikmati liburannya. Hati-hati dalam perjalanan jika Anda sedang berjalan keluar ya, untuk mengunjungi keluarga atau tempat-tempat healing Anda. Dan selamat juga untuk beraktivitas di siang hari ini. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di program Alor Pagi ini, mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bersatu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan

0: Baik, dari Graha Sierel Karya Tambua kami ucapkan selamat pagi jelang siang dan senang rasanya kembali kita bersama di rangkaian acara Tambua Siang edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Saya Trisa Manet menyapa Anda semuanya dan siap menemani Anda. Ya, dan pendengar dalam suasana yang penuh kehangatan ini tentu dari Studio Satu RRI Tambua, kami ucapkan selamat menyambut dan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Semoga momen peringatan lahirnya Baginda Nabi ini membawa kedamaian serta mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Baik, di sisi pertama kebersamaan kita di rangkaian acara Tambua Siang hadir ke ruang dengar Anda sisi moderasi beragama, di mana di sesi ini hari ini kita akan berbincang dengan sebuah topik ya mengenai meneladani kasih sayang Rasulullah dalam mempererat kebersamaan. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita Pak Ustadz Ahmad Maji Esso selaku tokoh agama sekaligus penyuluh agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, sehat yang pastinya kabarnya ya.
1: Sehatnya iya, pilek juga.
0: Oke, ini ujian ya, ujian untuk bisa naik kelas ibanya. Jadi semangat ini. Apalagi di momen ini ya, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Pak Ustadz bersama keluarga juga bersama orang-orang terkasih.
1: Siap-siap, makasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Ustadz sebelumnya di kesempatan hari ini. Mungkin banyak sekali kegiatannya, apalagi dengan kondisi seperti sudah disampaikan, tetapi tidak mengurangi semangatnya untuk tetap menyapa pendengar setia RRI Tambua di momen yang terbaik ini. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Oke, okay.
0: Baik Pak Ustadz, ketika umat muslim menyambut dan merayakan Maulid Nabi, makna kasih sayang Rasulullah seperti apa sih yang paling relevan untuk kita teladani dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kabupaten Belu, Rai Belu tercinta ini?
1: Oke, sebelum saya memulai dialog, diskusi lah, atau sekedar memberikan satu dua pengalaman sharingan, saya ingin menyapa pendengar RRI yang budiman dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat.
0: Amin.
1: Walaupun saudara kita di belahan tanah timur yang lain masih berjibaku dengan musibah, cobaan dan ujian, semoga diberikan kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ketika Kak Teresa berbicara persoalan meneladani kasih sayang Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hal unik yang ingin saya ceritakan sebagai pemahaman bagi kita. Jadi sebelum Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul, ya, Rasulullah itu pernah kemudian berperan besar mencegah konflik antar suku, antar kepercayaan budaya.

0: Baik, Pak.
1: Empatnya, keluarga itu kemudian ada persoalan di situ. Siapa yang berhak untuk meletakkan batu ini? Yang suku ini bilang begini, yang suku ini bilang begini. Akhirnya dengan keberadaan Baginda Rasul, batu itu bisa diletakkan dengan cara ditaruh di tengah-tengah kain, yang setiap sisi kainnya itu dipegang oleh pemuka agama, pemuka suku, tokoh-tokoh adat yang ada di Jazirah Arab. Akhirnya itu menjadi problem solving bagi orang yang ada di sekitar situ yang saat itu tengah bertikai. Jadi itu bagaimana Rasulullah mengajarkan bahwasanya kasih sayang mampu melembutkan sesuatu yang keras. Dan yang itu sekarang kemudian menjadi apa ya kan? Sesuatu yang mulai hilang lah bagi kita kan? Zaman-zaman sekarang. Makanya kadang kan begini, orang ketika sudah memiliki sesuatu itu tidak dimiliki oleh orang lain, dia kadang merasa lebih tinggi dari yang lain. Itu yang kemudian menghilangkan rasa kasih dan sayang dalam diri kita. Bahkan ada yang minta maaf beberapa waktu yang lalu, ya, kejadian yang kemudian menguras empati, tapi ternyata di balik peristiwa itu masih ada yang komenan-komenan miring, yang itu kemudian mengundang pertanyaan, jangan-jangan kita ini sudah kehilangan rasa empati dengan sesama. Itu yang harus kemudian kita refleksikan ulang dalam diri kita. Apalagi yang umat Islam yang bulan ini kemudian merayakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu kak, itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang itu memang Rasulullah ajarkan. Bahkan ini ada kisah lagi unik ini. Rasulullah itu pernah menyuapi orang Yahudi, yang notabene orang Yahudi ini tidak seagama dengan Rasulullah, tapi tiap hari disuapi karena Yahudi ini buta tua dan tidak punya sanak keluarga di kota Madinah. Sampai akhir hayat Rasulullah wafat, si Yahudi ini tidak tahu kalau yang menyuapi itu adalah Baginda Nabi. Jadi Rasulullah dengan orang yang tidak seagama saja dengan beliau itu kasih sayangnya nggak perlu dipertanyakan, apalagi dengan yang seagama. Tapi kan kadang konflik kepentingan di lingkungan kita itu yang menyebabkan kadang jangankan dengan yang beda agama, dengan yang seagama saja kalau kepentingannya berbeda itu bisa bertikai. Itu yang kemudian mulai harus kita refleksikan dalam diri kita, benar tidak kita berperilaku seperti ini kalau memang tauladannya adalah Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu awal dulu kan.
0: Baik. Secara sederhana nih Pak Ustadz, kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama, tadi sudah ada bayangan sih dari apa yang digambarkan sebelumnya. Tetapi bagaimana sejatinya ajaran Rasulullah dalam memandang perbedaan dan juga menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam Pak Ustadz? Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, baik.
1: Ya.
0: Ya, saya ulangi lagi ya. Ini di WhatsApp kita putus nyambung ini. Ya, kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama, Pak Ustadz, bagaimana sejatinya ajaran Rasulullah dalam memandang perbedaan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam? Tadi sempat sudah ada sedikit gambarannya, tapi mungkin boleh dipertegas lagi nih.
1: Rasulullah itu tidak pernah memandang berbeda siapapun saja kalau itu ranahnya adalah sosial. Itu ajaran Rasulullah. Jadi ketika kita hidup di tanah yang sama, kemudian minum dengan air yang sama, bahkan mungkin dengan air hujan yang sama, maka kita dengan mereka itu sama. Jadi tidak ada bahasa saya, kamu, yang ada adalah kita. Itu ajaran Rasulullah. Makanya kan hal ini yang kemudian harus tetap kita bumikan dalam kehidupan kita, kita jadikan prinsip hidup kita, agar dimanapun kita berada, dengan siapapun saja kita bercengkrama, dengan siapapun saja kita berinteraksi, insya Allah kebaikan yang kita berikan dan kebaikan yang kita subuhkan ke mereka. Dan ini butuh pembiasaan. Karena kadang kan sesuatu yang sifatnya prinsipil kalau tidak dibiasakan malah menjadi sesuatu yang bersifat fanatisme buta, dan itu yang bahaya sebenarnya. Satu kisah unik lagi, saya cerita kisah unik saja. Rasulullah itu pernah suatu saat kekurangan biaya hidup lah bahasanya, sampai beliau ini menggadaikan baju zirahnya, baju perangnya. Dan Kak Teresa perlu tahu, yang ambil gadai itu bukan orang Islam, tapi ada kisah yang mengatakan orang Yahudi, ada yang mengatakan orang Nasrani, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, yang ambil gadai baju zirah Rasulullah itu bukan orang Islam. Artinya Rasulullah pun juga tidak sungkan-sungkan untuk minta bantuan ketika butuh bantuan kepada siapapun saja. Cuma kan kadang kita ingin bantu lihat warna kulit dulu, ingin bantu lihat status sosial dulu. Itu yang benar-benar harus kita koreksi dari dalam diri kita.
0: Oke.
1: Banyak terkait dengan moderasi beragama, Rasulullah itu paling menjunjung tinggi keberagaman. Jadi tidak ada kata-kata dari Rasulullah yang mengatakan orang Arab itu lebih tinggi derajatnya dari orang Asia. Tidak ada. Kita di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan itu hanya karakter dan perilaku kita. Makanya yang saya pegang itu, saya jadikan prinsip pribadi kita, dengan siapapun saya bergaul, maka di situ saya berusaha untuk menjadi sumber kebaikan bagi siapapun saja, lintas kepercayaan, lintas suku, dan lintas agama. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, luar biasa ya, kita sudah mengetahui tentang nilai dasarnya. Sekarang bentuk aksi nyata atau kepedulian sederhana apa nih yang paling tepat bisa kita lakukan untuk menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terdampak bencana ya. Ini dikaitkan dengan kondisi saat ini yang tentunya membutuhkan perhatian kita, tidak kita pandang sebelah mata.
1: Oke. Satu hal yang bagi saya ini saya rasakan alhamdulillah ini positif di Atambua. Ketika ada musibah apapun saja, kita tidak bertanya yang kena musibah itu muslim atau tidak, yang kena musibah itu Nasrani atau tidak, yang kena musibah itu saudara kita yang Hindu atau Buddha atau tidak. Yang penting itu saudara kita. Makanya berkaca ke musibah kemarin di Flores, di Nagikyo, di Labuan Bajo, itu alhamdulillah saya di Kementerian Agama itu langsung hari pertama langsung sudah buat list bantu saudara kita. Nah, akhirnya semuanya itu bahu membahu meringankan, walaupun bantuan kita tak seberapa, tapi kita berusaha, kita hadir ketika mereka itu membutuhkan kita, diminta atau tidak diminta. Dan itu yang saya rasakan salah satu ajaran yang memang saya pedomani dan saya jadikan prinsip hidup dari baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ketika hendak menolong siapapun saja, beliau tidak pernah bertanya agamamu, agamanya apa, sukumu dari mana, fammu apa. Kalau orang Timur kan masih pakai fam toh, bahwa fammu apa, tidak. Ketika ada orang butuh bantuan, kita bantu tanpa harus bertanya kau dari mana, asalmu di mana, agamamu apa. Dan itu yang harus tetap kita bina sampai kapanpun saja. Dan terlebih lagi kemarin kan saya ikut serta di program sholat dan istighosah doa bersama di Mapolres. Saya berikan pemahaman yang sama ke anggota. Yang kena musibah tidak perlu ditanya KTP-mu agamanya apa, tidak. Ketika mereka membutuhkan, kita bisa mengulurkan tangan, mari kita sama-sama sing-singkan bahu baju kita untuk bantu mereka. Sekecil apapun bantuan, insya Allah itu bermakna dan insya Allah bermanfaat untuk mereka. Itu yang terus saya serukan untuk mereka. Makanya saya bersyukur di Tanah Timur ini, khususnya di Atambua, moderasi ini masih sangat hidup. Artinya walaupun tidak menafikan masih ada beberapa hal yang menjadi PR kita bersama, tapi insya Allah sampai detik ini semua pemuka agama yang ada tetap berusaha bahu-membahu menghidupkan moderasi ke arah yang lebih positif dari waktu-waktu sebelumnya.
0: Oke. Baik, Pak Ustadz, di tengah kemeriahan dan kekusyukan kita merayakan Maulid Nabi hari ini, apa sih pesan atau poin penting yang paling utama untuk kita jadikan bahan perenungan dan introspeksi diri bersama ya, untuk terus menjaga kehangatan persaudaraan dan toleransi di antara kita, Pak Ustadz?
1: Satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya, Oke lah, secara tauhid, secara keyakinan kita bisa berbeda. Tapi ketika sudah kita keluar dari ranah itu, dalam artian keluar dari peribadatan kita masing-masing, ketemu kita di jalan, insya Allah kita sama. Warna kulit boleh berbeda, warna mata boleh berbeda, kontur wajah pun boleh berbeda. Tapi ketika ada hal yang membutuhkan kebersamaan, mari tak usah bertanya, kau dari mana, agamamu apa, cukup kita ulurkan tangan, bantu sebisanya, insya Allah itu bisa memperindah keberagaman kita di tengah warna-warni kita sebagai manusia. Karena bagi yang muslim pun, keberagaman itu, sekali lagi saya katakan, itu sunnatullah, itu ketetapan Tuhan yang tidak bisa kemudian diubah oleh siapapun. Kita terlahir dari suku yang mungkin berbeda, keyakinan yang berbeda, tapi tetaplah kita dengan orang lain itu ada satu kesamaan, sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau itu kemudian bisa kita pedomani, apalagi di momen-momen maulid seperti ini, insya Allah senyuman itu bisa kita berikan kepada siapapun saja. Apalagi yang muslim itu punya satu sunnah, anjuran Nabi, apa? Tabassamu wajhi ahika sadaqatun. Senyummu di depan saudaramu, itu bahasanya saudaramu loh ya. Artinya dalam artian tidak perlu bertanya agamanya apa. Yang penting senyummu di depan saudaramu, baik yang seagama maupun yang tidak seagama, sadaqatun itu adalah sedekah kebaikan. Dengan senyum saja kita sudah dapat pahala. Apalagi sampai bahu-membahu membantu meringankan beban saudara kita. Makanya saya mengajak, mari kepada kita semua, khususnya yang muslim, sebisa mungkinlah tetap berusaha menjadi pribadi yang menjadi agen kebaikan dimanapun kita berada. Dengan sedikit atau banyaknya kebaikan yang bisa kita lakukan, insya Allah itu bermakna di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya itu akan berbekas kebaikan bagi saudara-saudara kita. Jadi seperti itu, Kak Teres.
0: Oke, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sesuatu yang ingin diungkapkan selain banyak hal tentu yang sudah disampaikan sebelumnya, Pak Ustaz, silakan.
1: Yang ingin saya ungkapkan sebagai closing statement saya satu, ya. Di tengah carut marutnya kondisi negara kita, ya, karena bencana dan semacamnya, mari kita mawas diri. Bahwasanya manusia itu tak punya kuasa. Berusahalah menjadi manusia yang tetap taat terhadap Tuhannya, dan bawalah ketaatan itu dalam perilaku kita sehari-hari dengan sesama. Maka insyaallah ketika tiba waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertanya apa kebaikanmu yang sudah kau lakukan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu tahu bahwa kita itu menjadi pribadi yang baik di lingkungan kita. Dan semoga itu membawa kita kepada keridhaan Tuhan kita masing-masing, sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing.
0: Amin.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Luar biasa penjelasannya, sangat dalam dan menyejukkan sekali, Pak Ustadz. Poin-poin penting tadi tentu menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak hanya memperingati Maulid Nabi secara seremonial ya, tetapi juga mempraktikkan kasih sayang dan rasa kepedulian tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak, Pak Ustadz, untuk waktu bincang-bincang yang hangat serta pencerahan yang sangat menyejukkan melalui sambungan telepon siang hari ini. Semoga sekali lagi pesan-pesan baik yang sudah disampaikan berikan semangat dan kekuatan bagi kita semua, khususnya saudara-saudara kita yang sedang diuji musibah. Selamat beraktivitas kembali, selamat menikmati momen terbaik bersama keluarga juga orang-orang terkasih, Pak Ustaz. Selamat siang.
1: Siang.
0: Oke. Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, tambur di mana saja berada, demikian perbincangan kita di sesi moderasi beragama ya, bersama Ustadz Ahmad Maji Eso selaku tokoh agama juga penyuluh agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, berkaitan dengan meneladani kasih sayang Rasulullah dalam memperat kebersamaan. Singkat, jelas ya, dan dengan bahasa sederhana yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan hari ini, tentu dapat kita pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Merayakan Maulid Nabi adalah momen menghidupkan kembali ajaran kasih sayang dan kepedulian Rasulullah kepada sesama. Dan berkaitan dengan moderasi beragama, meneladani Rasulullah berarti mengedepankan sikap pertengahan, toleransi, serta saling menghormati di tengah keberagaman suku dan agama. Kita berharap semoga perayaan Maulid Nabi tahun ini semakin memperkuat rasa kebersamaan dan kerukunan kita di tanah air Indonesia, secara khusus di Rai Belu tercinta ini. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini dan ingin saya spesialkan ya beberapa nomor lagu spesial untuk seluruh umat muslim yang berbahagia merayakan Maulid Nabi di hari ini ya. Juga ada beberapa theme song ya, lagu-lagu tema persaudaraan, semoga bisa memberikan semangat untuk kita semuanya terus menghidupi yang namanya persaudaraan. Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda namun tetap satu.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI, men. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
2: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
3: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
3: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
4: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
5: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

0: silaturahmi tetap hidup di setiap doa yang kami titipkan untuk satu sama lain.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya jelas kamu.
1: Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin?
0: Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi.
1: Wah, benar juga. Pantas kamu sedih.
0: Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: siang ini.
1: Ya, pendengar RRI Tambun di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambun. Selamat menikmati suasana Anda saat ini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih dalam momen perayaan Maulid Nabi. Dan tentu juga untuk Anda yang masih beraktivitas ya, beraktivitas seperti biasanya, mungkin selamat menikmati saja. Baik pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Kabar penting untuk masa depan generasi penerus kita, di mana Badan Pangan Nasional Bappenas bersama CMIO Rekfon dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat edukasi gizi sekaligus gerakan anti boros pangan di lingkungan sekolah melalui program Genius, gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa, dan perayaan 10 tahun program NGTS atau Nutrition Goes to School. Langkah strategi ini tidak sekedar mengenalkan jenis makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga fokus membangun kebiasaan dan perilaku konsumsi yang bijak sejak dini, seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dan membiasakan diri untuk tidak menyisahkannya. Ya, adapun sorotan utama program di mana edukasi diarahkan agar siswa tidak hanya paham pentingnya gizi seimbang, tetapi juga belajar menghargai setiap makanan yang tersedia guna mengurangi food waste atau pangan yang terbuang di lingkungan sekolah. Dan program ini juga telah melibatkan lebih dari 3.500 pendidik dan kepala sekolah, memberi dampak positif bagi lebih dari 2.400 sekolah dan madrasah, serta berhasil mencetak 41 sekolah GNTS mandiri di 11 kabupaten kota. Ya, tiga pilar generasi Awesome ini dikelola dengan pendekatan tiga pilar utama: aktif, well, nutrisit, dan smart of me, untuk mencetak generasi muda yang tidak cuma cerdas secara akademis tetapi juga aktif, sehat, dan berwawasan lingkungan. Dan pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta membuka peluang pertukaran praktik baik edukasi gizi ini ke tingkat regional antar negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan keterlibatan aktif guru, kepala sekolah, serta dukungan lingkungan sekolah dan keluarga, program ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mencetak generasi masa depan Indonesia yang sehat, cerdas, dan bijak mengelola pangan. Informasi lainnya masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya informasi berkaitan dengan dampak gempa magnitudo 7,7 NTT retakan 100 meter muncul di kawah gunung Kelimutu. Sementara itu pendengar, informasi lainnya mengenai Kemhan disiagakan 400 komcat bantu pemulihan gempa Nusa Tenggara Timur. Dan tidak ketinggalan satu informasi berkaitan dengan bulan Desember 2026, Komisi 3 DPR targetkan rancangan undang-undang perampasan aset disahkan jadi undang-undang.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Produktivitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

Pernahkah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehat.

0: 91,5 Pro 1 Atam 2.
1: Pendengar, Kementerian Pertahanan menyiagakan sekitar 300 hingga 400 personel komponen cadangan atau KOMCAT untuk membantu pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Ratusan anggota pasukan sukarela tersebut disebar di wilayah daratan timur, Sumba, Alor hingga Flores. Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema menegaskan, para personel bergerak di bawah kendali pemerintah daerah setempat untuk mempercepat evakuasi dan pendampingan warga terdampak. Sejumlah anggota KOMCAT bahkan dilaporkan langsung turun ke lokasi bencana tanpa menunggu instruksi pusat sebagai bentuk kepedulian bagi penyintas gempa. Sementara itu, pendengar, pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Badan Geologi Kementerian SDM menemukan retakan sepanjang 100 meter di bibir kawah 1 Gunung Kelemutu, Kabupaten ND. Retakan yang terpantau melalui udara tersebut berjarak sekitar 6 meter dari bibir kawah dan berpotensi memicu longsoran jika dipicu gempa susulan atau curah hujan tinggi. Kendati status aktivitas vulkanik Gunung Kelemutu masih bertahan di level 1 atau normal, wisatawan dan masyarakat diimbau untuk tidak mendekati zona rawan dalam radius 6 hingga 10 meter dari bibir kawah demi keselamatan. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Informasi selengkapnya atau bahkan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami dan teruslah bersemangat, teruslah bahagia menikmati segala aktivitas Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dan 1,5 Pro 1 Atambua.

0: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok Beta nih bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Aduh, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang, pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilo, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar RRI tamu di mana saja berada, kembali kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Masyarakat Indonesia hingga saat ini terus menanti DPR RI segera merampungkan dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Harapan masyarakat itu mendapat respon Komisi 3 DPR selaku pihak yang saat ini menggodok rancangan undang-undang perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan parlemen terus mempercepat pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset. Bahkan dirinya menggaransi rancangan undang-undang tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Sabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it for Chelsea.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nubi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Donyell Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu manajer klub Fiorentina Fabio Grosso mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimonte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Dan jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di Championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi Championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Selamat siang pendengar RRI Temu di mana saja berada. Selamat menikmati suasana di siang hari ini ya. Selamat menikmati makan siangnya, apapun aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini. Semoga tetaplah bersemangat dan Anda bisa menikmati semuanya. Baik pendengar, selain sajian lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentu kami juga ingin hadirkan informasi budaya ya. Ada update informasi budaya terbaru dari situs resmi rri.co.id di mana Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyiapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kebakaran di kawasan pemukiman tradisional suku Sasak itu pada Sabtu 22 Agustus 2026 minggu lalu menghanguskan sekitar 167 bangunan di sana. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlison menegaskan perlindungan dan pemulihan desa adat ini menjadi prioritas mendesak. Menurutnya, desa adat Sade adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Adapun pemulihan dilakukan dengan memugar kembali bangunan dengan menggunakan bahan tradisional seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang. Fadli menambahkan, revitalisasi juga akan dilengkapi fasilitas mitigasi sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran. Kemenbud menyiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi tradisional masyarakat terdampak. Salah satunya alat tenun beserta perlengkapannya agar warga dapat kembali menjalankan kegiatan produksi. Pemulihan juga mencakup rekonstruksi sejarah melalui pembuatan duplikasi manuskrip kuno yang terbakar dalam musibah tersebut. Langkah pemulihan desa adat Sade selanjutnya akan dilakukan melalui 4 tahap strategis demi memastikan proses berjalan terarah. Tahapan tersebut meliputi tanggap darurat, asesmen dan dokumentasi, pelindungan dan pemulihan, serta penguatan keberlanjutan budaya. Pada tahap pertama, pemerintah akan mengamankan lokasi sekaligus menyelamatkan material budaya yang masih tersisa. Tahap berikutnya mencakup pengukuran arsitektur dan inventarisasi benda budaya sebagai dasar penyusunan langkah pemulih. Tahap ketiga diarahkan pada penyusunan kajian teknis dan pemulihan bangunan adat yang terdampak kebakaran. Sementara tahap keempat mencakup digitalisasi dokumen serta penguatan sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan budaya Sade. Ya, pendengar, Kemenlu siapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade Nusa Tenggara Timur. Informasi budaya lainnya masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Nantinya kita akan ketahui bersama tentang ragam tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah di Indonesia. Tetap bersama kami dan teruslah bahagia menikmati hari Anda.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

menyajikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Apakah Anda pernah segera lunas iuran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Ya, pendengar di mana saja berada, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia hadir dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan selawat dan pengajian, masyarakat juga merayakannya melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara nilai keagamaan dan budaya lokal. Kementerian Agama menyebut sejumlah tradisi maulid di Indonesia seperti sekaten, walima, nyiram gong, endong-endongan, bayun maulid, hingga ngurisan. Nah, tradisi-tradisi ini tentu memiliki bentuk pelaksanaan serta makna yang berbeda, namun semuanya berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekaten di Yogyakarta dan Surakarta, pendengar, salah satu tradisi maulid yang dikenal luas adalah sekaten yang berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tradisi ini menjadi bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten sebagai karya budaya dari kota Surakarta. Tradisi ini disebut sebagai upacara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Yogyakarta sendiri, pendengar, sekaten menjadi salah satu rangkaian hajat dalem keraton yang dilaksanakan pada bulan mulud atau Rabiul Awal. Tradisi ini kemudian berlanjut dengan gerebek mulud yang menjadi salah satu rangkaian penting peringatan maulid. Gerebek mulut juga identik dengan keberadaan gunungan yang dibawa dari keraton menuju masjid gede. Setelah didoakan, gunungan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian tradisi. Nah, peringatan sementara itu, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan memiliki tradisi bayun maulid, di mana tradisi ini dilakukan dengan mengayun anak-anak sambil diiringi pembacaan doa dan selawat Nabi. Bayun maulid merupakan tradisi masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi bentuk perpaduan budaya Banjar dengan nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaannya, anak-anak ditempatkan di ayunan yang dihias dan kemudian diayun bersama. Pembacaan selawat dan doa mengiringi prosesi tersebut sebagai bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini juga, pendengar, memiliki nilai keteladanan bagi masyarakat, di mana bayun maulid menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak, sekaligus mengajarkan keteladanan beliau. Di Sulawesi Selatan, pendengar, terdapat tradisi maudu lompoa yang berkembang di masyarakat Cikoang, Kabupaten Takalar, di mana maudu atau maulid menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat setempat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maudu lompoa telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tradisi ini tercatat dalam domain adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Maudu sendiri berkembang di wilayah Cikoang sebelum kemudian menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Perayaannya memiliki kekhasan berupa baku maudu yang menjadi bagian dan tradisi masyarakat setempat. Pelaksanaan maudu lompoa juga melibatkan berbagai persiapan dan kegiatan masyarakat, diantaranya pembacaan selawat serta penyediaan sajian yang kemudian dibagikan dalam rangkaian perayaan maulid. Nah, Gorontalo juga memiliki tradisi walima yang dilaksanakan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, di mana tradisi ini menjadi salah satu bentuk perayaan keagamaan yang berkembang di masyarakat Gorontalo. Kementerian Agama memasukkan walima sebagai salah satu contoh tradisi maulid yang memiliki keunikan di daerah masing-masing. Tradisi ini menjadi bagian dari kekayaan budaya yang menyertai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di Banyuwangi, masyarakat mengenal edog-edogan sebagai salah satu tradisi yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi. Tradisi ini juga sebagai salah satu bentuk perayaan Maulid yang berkembang di Indonesia. Tradisi ini kemudian menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan dapat berkembang dengan karakter budaya yang berbeda tentu di setiap daerah. Nilai keagamaan tetap menjadi bagian penting, sementara bentuk perayaan mengikuti tradisi masyarakat setempat. Selain menjadi bentuk rasa syukur dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tradisi Maulid juga menjadi ruang untuk menjaga warisan budaya. Keberagaman tersebut penting untuk dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia. Nah, untuk seluruh umat muslim yang berbagi di mana saja berada, terutama yang berada di Raibil tercinta ini ya, selamat merayakan Maulid Nabi di hari ini untuk semuanya. Apapun tradisi, apapun kebiasaan yang selalu dilakukan di setiap momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga itu memberikan makna lebih dalam memperingatinya. Baiklah pendengar di mana saja berada, saja lagu-lagu dari Nusantara masih kami hadirkan kurang dengar Anda, menemani siang Anda, dan semoga terhibur dan terus semangat, terus bahagia menikmati hari Anda.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semuanya roboh gara-gara gempa, mempengaruhi perkuliahan kami termasuk biaya regis. Tadi karena kan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online.
2: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan

Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan membayar biaya kuliah dan kos. Perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Delvin Wandi dari RRI Kupang.

0: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Firang Ijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
1: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami termasuk biaya regis. Dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online. Dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami. Jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
0: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
2: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
0: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian daftar rancangan undang-undang atau RU Prioritas 2026. Penyesuaian dilakukan agar fokus kerja legislasi lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk...
5: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan evaluasi program legislasi nasional atau prolegnas dilakukan untuk menilai kemajuan dan hambatan prolegnas RUU Prioritas 2026. Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 92 RUU dalam berbagai tahapan legislasi, terdiri dari 69 RUU prioritas dan 23 RUU kumulatif terbuka. Sebanyak 7 RUU telah selesai menjadi undang-undang, sementara 20 RUU akan masuk tahap pembicaraan tingkat 1.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 yang sebentar lagi kita sudah akan mengarah kepada 2027. Nah, penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar mengusulkan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dikeluarkan dari daftar prolegnas RUU Prioritas 2026. Pemerintah juga mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis masuk dalam daftar prolegnas RUU Prioritas 2026.

0: 2026.
1: 13 RU Prolegnas Prioritas 2026, prakarsa pemerintah dapat kami sampaikan sebagai berikut. 5 RUU yang sudah disampaikan ke DPR, yaitu RUU tentang Hukum Perdata Internasional, Desain Industri, Pelaksanaan Pidana Mati, Keamanan dan Ketahanan Cyber, dan Jaminan Benda Bergerak.
0: Adapun 8 RUU lainnya masih berproses di internal pemerintah, meliputi RUU Ketenaganukliran, Metrologi Legal, Pemindahan Narapidana Antar Negara, Badan Usaha, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Advokat, serta Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif berikut ini.
3: Saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu, karena arsipnya masih manual dan konvensional.
4: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pengelolaan arsip yang masih manual dan konvensional dapat menyulitkan penelusuran dokumen penting ketika terjadi polemik. Ia menyebut arsip batas wilayah, kepemiluan, pertahanan, dan keparlemenan merupakan dokumen vital yang perlu dilindungi.
3: Dan kalau boleh saya jujur katakan, saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu, karena arsipnya masih manual dan konvensional. Saya nggak bisa bayangkan kalau gedung itu terbakar, atau kertas ini angus, atau tulisannya karena usianya usang, bangsa ini kemudian berpolemik yang tidak perlu atas dasar hukum yang sudah kita putuskan di masa lalu, tapi kita tidak pernah bisa men-tracing arsipnya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Bob Andika Mamanasitepu, mendorong ANRI tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga menyelamatkan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah. Ia meminta ANRI untuk mendokumentasikan rekam jejak pahlawan lokal dan nilai budaya setiap provinsi agar tidak hilang dari generasi mendatang.
5: Ini perlu Pak digali Pak, pahlawan-pahlawan nasional ke depan yang harus Bapak masukkan ke dalam arsip nasional ini Pak, supaya kita tahu bahwasannya siapa yang memang pahlawan-pahlawan yang berasal dari provinsi masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini Pak. Ini perlu Pak, supaya kita itu tidak melupakan sejarah Pak.
4: Adapun Komisi 2 juga meminta ANRI untuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dalam rangka menyediakan formasi arsiparis pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan arsip nasional dan daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan mantan Wakil Kepala BGN, Ludovic Pusung. Hal tersebut disampaikan Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar dalam pembacaan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Oleh karena itu, permintaan pemohon agar hakim pra-peradilan terlebih dahulu menyatakan penerapan pasal-pasal tersebut tidak sah merupakan permintaan yang mendahului proses pembuktian atau yang berpotensi menggeser fungsi
7: pra-peradilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gigi Nasional Ludovic Pusung terkait penetapan dan penahanan oleh Kejaksaan Agung. Dalam persidangan pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar mengagendakan pembacaan putusan. Dalam putusannya, Hakim mengatakan permintaan permohonan agar pra-peradilan menentukan pasal-pasal yang disangkakan termohon tidak sah sudah masuk pokok perkara dan bukan kewenangan pra-peradilan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili pra-peradilan pemohon.
6: Mengadili. Mengabulkan eksepsi termohon, 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra peradilan pemohon, membebankan dia perkara kepada pemohon tersebut sebesar ini. Demikian diputus oleh Muhammad Firman Akbar, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026.
7: Sebelumnya kuasa hukum pemohon OC Kaligis mengatakan penetapan tersangka dan penahanan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludwig Pusung dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis tidak sah dan merupakan rekayasa.
8: Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia ditahan tanpa bukti apapun juga itu aja. Jadi makanya saya bilang ini perkara penuh rekayasa. Makanya saya berani muncul dan berani mempertaruhkan ya bahwa dia sama sekali direkayasa. Ini menarik ini karena kan ada tiga kan, ada satu ketua, dua wakil ketua. Dia urusan hubungan kelembagaan, bukan urusan dapur.
7: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Ludwig Pusung telah mengajukan permohonan pra-peradilan sebanyak dua kali terhadap Kejaksaan Agung. Pengajuan pra-peradilan pertama diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2026. Sedangkan pengajuan kedua pra-peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2026. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beda Rektorat Unsut, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan surat rekomendasi perbaikan penerimaan mahasiswa baru 2023. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi termasuk kantor Rektorat UNSUD. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan surat edaran KPK terkait rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, di mana memang penggeledahan dilakukan setelah perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru UNSUD ditingkatkan ke tahap penyidikan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada dua hari, yaitu Minggu 23 Agustus dan Senin 24 Agustus. Dalam penggeledahan hari Minggu, penyidik melakukan penggeledahan di rumah 6 para tersangka. Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada Senin di rumah dan juga serta kantor Rektorat UNSUD. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik, di mana barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan proses titipan dan pengkondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
10: Serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada hari Minggu, penyidik menggeledah 6 lokasi rumah milik para tersangka, dan kemudian hari ini penggeledahan dilanjutkan di 2 rumah dan kantor Rektorat UNSUD. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan adanya titipan ataupun pengkondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dalam penggeledahannya di Rektorat, penyidik juga menemukan adanya surat edaran KPK tahun 2023 yang disampaikan kepada seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan juga Politeknik negeri.
9: Sementara itu, Rektor UNSUD yaitu Ahmad Sodik memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di UNSUD. Surat edaran yang didapatkan KPK itu memuat rekomendasi KPK untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dalam rekomendasinya, KPK mendorong peningkatan transparansi sejak awal hingga seluruh tahapan penerimaan. KPK sebelumnya memang telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Para tersangka terdiri atas Rektor UNSUD Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto. Tiga tersangka lainnya berasal dari unsur swasta, yakni Dian Maulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi, serta mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini. Dari Jakarta, Heru Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemarau panjang di Kalimantan Selatan turut menyebabkan menyusutnya sumber air di kawasan Pangayuan, Kota Banjarbaru. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian warga serta upaya penanganan karhutla di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
11: Sumbernya karena keringnya itu, nah. Jadi pas yang bebenya itu kami ambil. Kondisi kering di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kini menjadi persoalan lain yang harus dihadapi masyarakat. Di kawasan Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kondisi ini menyebabkan sumur warga mengalami penyusutan debit air yang signifikan. Warga setempat, Ahmad Zaini, mengungkapkan sumur miliknya kini hanya menyisakan sedikit air. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air utama.
12: Sumurnya kena kering itu nah. Jadi pas yang banyunya tuh kami ambil banyunya. Kami ambil banyunya kayak itu nah. Pas kering ini udah lagi sudah dangkal ada nah. Sudah sedikit aja lagi. Yang ini jadi misalnya ada yang buat pemadam di sedotnya juga. Ada di sedotnya juga.
13: Tapi kan biasanya penggunaan gas apa aja?
12: Agen baru besok betapas gitu.
11: Tidak hanya berdampak pada aktivitas harian warga, kondisi kekeringan ini turut berdampak pada upaya penanganan karhutla di Pengayuan. Relawan sekaligus ketua RT setempat, Hendra, menyebut petugas di lapangan sangat bergantung pada sumur dan kanal yang tersedia untuk memadamkan api.
14: Kering. Nah, saat ini kanal-kanal sudah kering.
13: Dan itu kanalnya di pinggir-pinggir jalan.
14: Pinggir jalan.
13: Kanal besar itu
14: masyarakat. Kanal kecil, kanal besar itu ada dua aja lagi yang bisa bertahan nih. Kita nggak tahu sampai kapan bisa bertahannya karena dengan kondisi cuaca saat ini kan.
11: Sebelumnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni telah menginstruksikan pemetaan lokasi yang mengalami kekurangan air. Langkah ini sebagai antisipasi menghadapi puncak El Nino yang diprediksi terjadi pada September mendatang.
15: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Politisi Idrus Marham menyebutkan bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi menjadi momentum kebangkitan NU dalam memasuki abad kedua. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
16: Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi menjadi momentum kebangkitan NU dalam memasuki abad kedua. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Indonesia periode 2026-2030 Idrus Marham usai melakukan bedah buku di Jakarta. Ia menyoroti dinamika politik internal Nahdlatul Ulama atau NU menjelang Muktamar ke-35, di mana Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026. Idrus menilai dinamika menjelang pemilihan kepemimpinan pengurus PBNU menunjukkan adanya sikap pragmatis dari sejumlah elit organisasi.
17: Saya kira itulah objektivitas kita dan itulah sebabnya maka buku saya judul kecilnya itu adalah memantapkan arah. Ya bukan NU tanpa arah selama ini tetapi memantapkan arah ke depan agar supaya mampu mengakomodasi ya dinamika yang ada, perkembangan masyarakat yang ada, inovasi-inovasi yang ada. Nah tetapi ini hanya bisa dilakukan apabila yang kedua itu menata kepemimpinan.
16: Sementara itu Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syadzili menilai buku Idrus Marham memberikan kontribusi penting, salah satunya bagi NU dalam menghadapi Muktamar ke-35. Menurut Aceh, memasuki abad kedua, NU perlu melakukan pembaruan agar mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan baru.
18: Karena mengawali abad kedua kelahiran NU, peran strategis NU dalam membangun satu peradaban itu tentu harus melampaui waktu kekinian, tetapi juga menata visi ke depan.
16: Diharapkan Muktamar NU ke-35 dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi strategis NU, tidak hanya dalam kehidupan kebangsaan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Karena itu, menurutnya NU perlu terus melahirkan pemikiran inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi kabut asap tersebut terjadi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kualitas udara menurun. Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Zulkifli Ahmad melaporkan bahwa sistem pemantauan Sentinel untuk pekan epidemiologi terbaru dan sistem tersebut telah mendeteksi kasus asma melonjak tajam sebesar 259%, sedangkan kasus ISPA mengalami peningkatan sebesar 124%. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang bergulir 12 September mendatang. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
19: Saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya.
20: Saudara tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Kemenangan 3-0 atas Persikapas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Kebugiro Boyolali dimanfaatkan tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Dalam laga yang mendapatkan perhatian dari seratusan penonton itu, Laskar Syam Bernyawa sukses mencetak 3 gol melalui Saldi Amiruddin, Henry Daumbia, dan Terence Pohiri. Pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengakui laga uji coba menjadi ruang untuk melihat sejauh mana pemain mampu menjalankan skema berbeda sekaligus merespon situasi pertandingan. Pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memetakan kedalaman skuad, di mana dalam laga tersebut para pemain belum tampil maksimal pada babak pertama. Setelah sejumlah pergantian pemain dilakukan, permainan Persis Solo mulai meningkat dan mampu mencetak 3 gol usai turun minum. Performa pemain pengganti menurutnya menjadi catatan penting bagi tim pelatih, di mana pergantian pemain tidak sekedar untuk menjaga kondisi, akan tetapi juga menjadi kesempatan melihat kemampuan pemain lain dalam memberikan perubahan terhadap permainan.
19: Ya, kita mencoba opsi yang berbeda untuk melawan Persikapas, berbeda dengan Java kemarin. Opsi ini memang saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya pasti berbeda. Itu yang memang kita siapkan. Lumayan berjalan walaupun memang tidak maksimal di awal-awal, sehingga babak kedua kita coba pergantian dan di situ lumayan lebih cair.
20: Kendati meraih hasil positif, namun bagi pelatih Ricky Nelson, hasil akhir bukan satu-satunya tolok ukur dalam laga uji coba tersebut. Justru laga tersebut dimanfaatkan untuk mencoba perubahan skema dan komposisi pemain. Langkah itu dilakukan agar Persis Solo memiliki lebih banyak pilihan saat menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Kapten tim Persis Solo, Egy Taufik, menilai hasil positif yang diraih dalam laga uji coba dapat menambah kepercayaan bagi seluruh pemain sebelum mengarungi Liga Pegadaian Championship. Menurutnya, performa seluruh pemain terus meningkat dan pihaknya berharap Persis Solo hanya akan berada di Liga 2 satu musim kompetisi untuk selanjutnya kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Super League pada musim mendatang.
21: Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini juga. Kita berjuang sama-sama, kita doakan sama-sama tim ini lolos Liga 1 lagi.
20: Di sisi lain, banyaknya alternatif permainan membutuhkan proses adaptasi sebab Persis Solo memiliki sejumlah pemain baru sehingga pemahaman antar pemain masih terus dibangun. Kendati demikian, Egy Taufik optimis para pemainnya mulai memahami konsep permainan yang diinginkan tim pelatih. Seperti diketahui, pada Liga 2 yang bakal bergulir 12 September mendatang, tim Persis Solo bergabung di grup timur bersama Persipura Jayapura, PSBS Biak, Persela Lamongan, Kendal Tornado FC, Persiba Balikpapan, Barito Putra, Ranusantara, Diltras FC, dan The Red FC. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Di Pancanaskin dari Graha Siar Eltaria Tambuah, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambuah. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda saat ini masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambuah. Dan pendengar RRI dari Studio Satu RRI Tambuah, kami ingin ucapkan dulu ya selamat memperingati Maulud Nabi SAW untuk seluruh umat muslim yang merayakannya di hari ini ya. Semoga keberkahan, kedamaian selalu menyertai kita semua. Yang pastinya nada-nada kebaikan juga mengetuk pintu syafaatnya ya. Sekali lagi selamat Maulud Nabi, semoga hidup kita makin harmonis, rezeki mengalir tanpa sumbatan, dan langkah selalu diiringi syafaat Rasulullah SAW. Oke, kita di program Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini ya, Selasa 25 Agustus 2026. Informasi sebelumnya, lagu-lagu yang kami siapkan ya, biar nantinya tidak banyak nanya yang boros waktu. Jadi langsung aja cus, pilih lagunya ya. Di antaranya hari ini ada Ayam Jago, ada Saskia di urutan pertama, yang kedua ada Siti Badria lagi Siantik, yang ketiga ada Andrigo Isabella, yang keempat ada Yeni Inka, Mati-matian, yang kelima ada Vita Alfia Untuk Apa, yang keenam ada Uci, Baik-baik, yang ketujuh ada Andi Novita Kangen, yang kedelapan ada Trio Macan Aduh Mamai, yang kesembilan ada Anti Mantanku Kepo, yang kesepuluh ada Yulia Jojoba, sebelas ada Selfie Kitty Kamu Ada di Mana, jawablah dengan jujur ya, dan kasih alamat yang jelas. Jangan kasih alamat palsu, nanti aku nyasar ya, nyasar di hati orang lain. Yang kedua ada Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki. Mari bergabung di line SMS di WhatsApp di line telepon di nomor yang sama 0812 4601 2202, atau juga boleh gabung di Facebook RRI Tambuah. Ada status pro dangdut di sana, langsung saja berkomentar. Boleh ya, kita bagi-bagi waktu. Jadi salamnya 3 orang ya. Kalau terisa tidak apa-apa ya, dengan sendirinya kalau Anda sudah gabung berarti Anda sudah menyapa saya. Jadi jangan merasa kurang kalau tidak menyapa Teresa ya. Pilih saja orang terbaik yang Anda ingin sapa hari ini, ingin kasih semangat ya, dan yang lain kita masuk dalam daftar sapu rata. Oke, saya langsung saja respon yang sudah gabung di line telepon. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Indonesia. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Mantap, terima kasih Kak Pujangga Wayat. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, semoga Bunda juga tetap baik, sehat selalu.
0: Puji Tuhan, sehat selalu berkat doa semuanya ya, berkat ya, semangat semuanya. Kak Pujangga, Padangalang bagaimana, panas angin atau seperti apa?
1: Ya, di sini panas juga, angin juga.
0: Panas juga, angin juga ya. Oke, semoga semuanya baik-baik di sana. Baik, Kak Pujangga mau lagu yang mana?
1: Lagu nomor 7, Kangen, dari vokalnya Andi Novita.
0: Sepada Kangen, Sani, mantap. Baik, sudah.
1: Sepada Kangen, ini hari baru bisa gabung.
0: Oke deh, terima kasih sudah apa namanya ingat untuk pulang kembali ke sini ya.
1: Itu sudah, okay. Jalan yang paling sulit justru mengantar kita ke tujuan yang paling indah.
0: Asik, mantap. Ungkapan yang pasti itu, keren. Oke deh, Kak Pujangga, salamnya silakan 3 orang yang nanya sapu bersih aja.
1: Oke, ini baru masuk jadi saya sapu bersih dulu, sapu rata buat semua. Spesialnya buat Bunda yang punya vokal di studio program siang ini. Buat semua sahabat-sahabatku, orang-orang hebat yang vokalnya selalu akrab di telinga dengan salam-salamnya. Ada Maria Fatara, terima kasih, salam sehat buat keluarga dan orang-orang terkasih. Ada Kak Bella, ada Bunda Desi, ada Putri Tunggal, ada Maina, ada Vero Tamono, ada Tiara, ada Marina, ada Ibu Pinti, ada Mantu Bidena, Udang Bang Fidel yang sudah jarang muncul juga, salam sehat selalu. Ada Om Batin, ada Mama Sina, ada Bang Emmanuel, ada Bang Danos, Bang Dalang, dan semua-semua.
0: Baik.
1: Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih Bunda, salam.
0: Oke deh, terima kasih, salam juga Kak Pujangga Wayata dari Alor Padangalang. Terima kasih ya Kak Pujangga sudah bergabung di siang hari ini. Semangat selalu untuk semua warga Padang Alang, juga untuk Kak Pujangga bersama keluarga, juga orang-orang terkasih. Apapun cuacanya di sana, semoga semuanya aman, baik, semuanya aman terkendali. Oke, dinantikan saja lagunya Andi Novita Kangen ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang menjelang sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, apa kabar?
0: Kagetin, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Selamat Maulid Nabi ya, Mas Edi.
1: Terima kasih banyak, ini dari malam ini di masjid saya nih.
0: Oh iya.
1: Maulid Nabi, kiai dari Surabaya.
0: Oh.
1: Tadi kaget tidur tadi, orang bilangnya ini kaget, itu udah jam berapa?
0: Oh iya.
1: Sudah. Udah yang jago aja ya, mau dipotong ya nanti sore nih.
0: Oh, baiklah. Selamat
1: mau dipotong buat selamatan. Ya, selamat mau dipotong ya.
0: Oke, baik. Ya. Silakan salamnya tiga orang Mas Edi, yang lainnya sapu bersih.
1: Jangan banyak-banyak, ini spesial aja.
0: Boleh.
1: Buat yang punya vokal, yang cantik, yang tidak sombong, kita manis lagi. Ayo burung merpati lincah, gak ada yang mengalahin. Pokoknya pas sendiri, gak ada yang mengalahin. Udah pulang makan, sudah lapar.
0: Oke deh,
1: udah pulang, cepat makan.
0: Terima kasih Mas Edi. Nanti
1: tepati saya bangunin.
0: Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Edi yang super duper semangat tadi momen hari ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semangat selalu yang pastinya, apapun kegiatan aktivitas nanti, terutama di sore nanti, semoga lancar adanya, penuh berkah dan amin. Oke, ini Mas Edi puji siang-siang bolong lagi, panas lagi nih ya. Saya diuji imannya, apakah tetap rendah hati atau agak sedikit melambung. Oh Tuhan, berikan kesabaran, kekuatan untuk hambamu ini. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Edi, sekali lagi untuk seluruh umat muslim yang berbahagia, selamat Maulid Nabi ya. Semoga hidup makin harmonis, rezeki mengalir tanpa sumbatan. Oke, di line telepon 0812-460-1002, silakan kami nantikan partisipasi Anda. Dan saya udah rekat dulu yang sudah gabung di WhatsApp. Ada Bung Osias, katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam yang pertama buat Ibu Teresa yang lagi bertugas di studio. Semoga sehat-sehat dalam tugas dan pelayanan kepada masyarakat, amin. Siap. Salam berikut bagi para pendengar setia Pro 1 RRIA Tambu di mana saja berada, dan terlebih Bunda Desi Rebole, Bodi Keva, Mas Edi, ada Om Tobi dan Abu, Om Yuven KS bersama keluarga, dan juga salam buat orang rumah, ada Ibu Petronella Luruk dan Nona Lisa Nobatonis yang lagi sibuk urus masak siang. Lagu nomor 1, terima kasih. Salam dari Fatu Kopa. Ya, terima kasih dari Desa Wisata Fatukopa ya. Bung Osin sudah menyapa kita semua yang lagi sibuk masak. Ya, dibantu dong Bapak. Oke, biar cepat selesai masaknya dan bisa makan ya. Soalnya ini sudah hampir jam 3 alias sore. Masa belum makan siang? Oke, semangat selalu ya buat kekasih hatinya Bung Osias bersama buah hatinya Kak Lisa. Semangat, berikan yang terbaik ya, jangan bersungut-sungut nanti asin. Kelebihan garam nanti ya. Oh, ai jujus. Terima kasih Bang Osias. Oke, di WhatsApp selanjutnya dinantikan saya lagunya ya. Ada Kak Gido Alor di Susur Mana. Alor Susur Mana ya. Selamat siang Kak, salam-salam saja buat Gonis Utem Niger. Ada Makastani Loket Moge Palang, dan buat Kak yang bertugas di studio, Tuhan berkati. Singkatnya salam sapurata saja buat semua pendengar setia. Tetap semangat. Lagunya nomor 5, Gido di Alor Susur Mana. Vital V untuk apa ya? Nah itu dia yang saya mau tanya. Saya tanya kakak, nah kakak tanya balik, nakar mana sudah. Siapa yang mau kasih jawaban? Yuk, kak yang mau kasih jawaban ya, tolong ya bantu kami untuk jawab ini. Untuk apa? Oke, terima kasih Kak Gedo, dinantikan saja lagunya. Semangat selalu buat semua yang ada di Alor Susur Mana. Semangat selalu. Pokoknya Bung Osias pantau saya sudah di situ ya. Yang lain mau sibuk-sibuk. Nah, Bapak duduk-duduk dosa. Oke, semangat ya. Yang duduk, yang berdiri, yang lagi jalan-jalan, pokoknya sehat semuanya, semangat semuanya. Ya, langsung saja kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipilih kekasih-kekasih kita di sesi ini ya. Jika nanti waktunya cukup, saya akan kembali lagi, tapi ya tidak menjamin ya. Soalnya saya mau balik, tapi sudah ada yang nanti harus duduk di kursi panas ini. Jadi ya, kursi panas ini harus diberikan kepada yang empunya ya. Ya, rekan saya Kak Yanti Kimo nanti akan hadir untuk Anda di Perodangdut sesi kedua. Teresa pamit sekaligus, terima kasih untuk Anda yang sudah setia di rangkaian acara Tambuah Siang edisi hari ini. Semoga apa yang sudah kami hadirkan dapat bermanfaat, memberikan inspirasi juga, menghibur Anda semuanya. Teruslah semangat, teruslah bahagia menikmati hari Anda, dan sampai berjumpa di edisi siar berikutnya ya. Kita nikmati lagu yang pertama tadi dipilih oleh kekasih kita ini, Kangen ya. Kangen. Tapi baiklah ya, nanti Oke, agak acak sedikit tapi semuanya pasti terputarkan. Jika tidak di sesi 1, sesi 2 akan hadir untuk Anda. Bye.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batang cap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 25 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Likaliku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Akun Likaliku NTT diduga manipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatannya tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Polda Nusa Tenggara Timur amankan salah satu admin akun TikTok anonim Likaliku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Akun Likaliku NTT diduga manipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatannya tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Laporan Vincenza.

0: Ridwan Arianto di Mapolda Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga ruang digital agar tidak disalahgunakan menyebarkan informasi yang direkayasa dan merugikan pihak lain.
1: Selanjutnya foto yang telah dimanipulasi dari narasi cerita bohong tersebut ditransmisikan atau didistribusikan melalui platform media sosial yaitu akun TikTok Likaliku dan akun TikTok Nobita Irma Dewi Silverstone yang dibagikan juga kepada beberapa akun palsu lain-lain. Jadi kami disebutkan kepada rekan-rekan hasil daripada penelusuran atau tindakan yang dilakukan oleh Sudin Cyber yaitu anggota kami Subdit 5 telah melakukan profiling, menganalisis informasi elektronik, data digital, serta serangkaian tindakan penyidikan lainnya.
0: Di Reskripsus Polda Nusa Tenggara Timur, GF dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dengan pengungkapan kasus ini menjadi pesan bahwa di media sosial tidak serta-merta membuat seseorang terbebas dari jerat hukum. Dengan diamankan tersangka GF Subdit 5 Cyber di Reskripsus Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami rangkaian aktivitas digital yang berkaitan dengan akun Likaliku NTT Nobita Irma Dewi Silvester. Polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut dapat teridentifikasi secara terang benderang berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
2: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Hula, RRI ND.
3: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan ND pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagekeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
4: Hari ini saya menyambut bantuan untuk serta kelancaran masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Nagekeo dan di Marpokot dan juga 2 truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi sehingga tidak salah harus kita siapkan seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
3: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapasdap serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Endero Finusvula melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Beralih ke berita selanjutnya, Polres Belu dan pemerintah memberikan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya dilaporkan Febilio Lede, RRI Atambua.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat di Pulau Flores. Bencana tersebut menyebabkan puluhan warga meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka-luka, serta puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak dan tidak layak untuk ditempati. Kondisi tersebut mendorong kepedulian masyarakat, khususnya di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Kepolisian Resort Belu bersama pemerintah Kabupaten Belu ASN serta masyarakat menggalang bantuan kemanusiaan untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana di Pulau Flores. Polres Belu sebelumnya membuka posko penyaluran bantuan Peduli Flores di depan kantor Polres Belu. Posko tersebut menjadi tempat penerimaan, pendataan, dan pengumpulan bantuan dari personil kepolisian maupun masyarakat Kabupaten Belu. Berbagai jenis bantuan berhasil dikumpulkan dan bantuan kemanusiaan kloter pertama kemudian dilepas secara resmi dari halaman Mako Polres Belu. Pelepasan bantuan tersebut dihadiri Bupati Belu, Kapolres Belu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belu, BPBD, dan personil Polres Belu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Produslai menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam aksi kepedulian tersebut. Ia berharap bantuan yang dikumpulkan dari masyarakat, pemerintah daerah, serta ASN dan kepolisian dapat tersalurkan dengan baik serta benar-benar diterima oleh warga yang terdampak bencana. Menurut Bupati Wililai, kepedulian terhadap korban bencana merupakan bentuk solidaritas masyarakat Kabupaten Belu kepada sesama warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah.
3: Ini dari Polres Belu, beberapa jenis barang, salah satunya adalah pampers untuk bayi, mampus pulang ini, untuk ibu-ibu. Saya rasa ini keperluan-keperluan sehari-hari yang bisa kita sumbangkan, termasuk makanan instan. Semoga sumbangan ini bisa sampai di tujuan dalam keadaan baik. Seluruhnya 250 juta dari ASN dan saya juga akan dari Kasda Kabupaten Belu akan membantu 200 juta dan saya lihat laporan di Ibu Ansil, Dokter Ansila, sumbangan-sumbangan dari masyarakat, jadi kita total mungkin kurang lebih uang akan terkumpul seluruhnya kurang lebih ada 500 juta kita akan salurkan untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Demikian, terima kasih, mohon ukuran dan bantuannya untuk saudara kita.
2: Sementara Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan bantuan yang telah terkumpul tidak hanya dihimpun untuk disimpan, tetapi langsung dipersiapkan untuk dikirim dan didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Polres Belu juga bersama pemerintah daerah memastikan proses pendataan dan pengiriman bantuan dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di lokasi bencana.
4: Kegiatan membuka posko di Polres Belu ini, kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Belu, Pemkab Belu untuk mengakomodir dari yang pertama keinginan rekan-rekan kami dari personil Polres Belu untuk memberikan bantuan logistik Peduli Flores bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores. Nah, kami membuka posko ini selain mengakomodir dari rekan-rekan personil Polres Belu, juga mengakomodir dari beberapa rekan-rekan komunitas masyarakat maupun beberapa kelompok-kelompok organisasi lainnya yang sudah kami data di buku mutasi kami terhadap keinginan mereka memberikan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores. Untuk rincian dari jumlah total dari jenis bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, beras, kemudian air mineral, kemudian ada makanan instan seperti mie instan, kemudian makanan kaleng yang cepat saji, kemudian kebutuhan lainnya untuk anak-anak ada susu, popok, dan untuk keperluan wanita juga ada pembalut yang tadi sudah dikumpulkan oleh personil Polwan, Polres Belu. Kemudian ada juga beberapa kebutuhan makanan seperti biskuit, minyak goreng juga, dan dari beberapa masyarakat itu juga sudah ada yang memberikan bantuan pakaian yang masih layak pakai. Selain itu dari teman-teman Polwan, terakhir sebelum kloter pemberangkatan juga memberikan bantuan selimut untuk anak-anak maupun ibu-ibu yang membutuhkan di sana.
2: Selain bantuan dalam bentuk barang, jajaran aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Belu juga dana kemanusiaan yang berdasarkan informasi mencapai kurang lebih 450 juta rupiah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di lokasi bencana. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan kos, perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang melaporkan.
5: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Firang Ijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
6: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami termasuk biaya regis. Dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online. Dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami. Jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
5: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
7: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
5: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih, penjualan dari tangki mobil di Kabupaten Belu mengalami peningkatan signifikan menjangkau hingga pelosok. Laporan Ferdi Asi, RRI Atambua.
8: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan rate. Apalagi memasuki musim kemarau panjang sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
9: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
10: Iya tinggi.
9: Sampai berapa?
10: Ya kadang sampai belasan ribu. Tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah kalau dari lalu subsini di Batu Benawan ini 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Jadi kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
8: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Asulait Desa Sarabau, Kecamatan Teswetu Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11: Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali, pakai masak.
12: Itu jauh gak dari sini?
11: Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
13: Tidak sampai 1 kilo.
11: Tidak sampai 1 kilo.
12: Itu biasanya selama berapa lama itu?
11: Ais, pokoknya satu hari timba. Pagi sore. Kebutuhan air banyak.
8: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak, mandi, cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati TTU memberikan sanksi untuk 114 orang PNS. Dan dari keputusan tersebut terdapat 14 orang ASN mendapat sanksi berat. Laporan kontributor TTU Steve Kosan.
14: Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati TTU. Dalam pembacaan penjatuhan sanksi tersebut terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula PNS yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama setahun, dan ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Bupati TTU, Joseph Valentinus Dela Sekebo, pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para PNS dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka otomatis sanksinya lebih berat. Penjatuhan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN, karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah dan paling banyak dari Kecamatan Mutis sebanyak 13 orang.
15: Masih fokus pada penjatuhan hukuman disiplin soal absensi. Jadi absensi ini kita rekap dari 6 bulan terakhir. Setiap 6 bulan kita review yang memenuhi kriteria hukuman berat langsung kita berikan sanksi, hukuman ringan dan sedang kita berikan sanksi.
16: Bapak, untuk hukuman berat tadi benar ya 2 orang ya Bapak?
15: Penurunan pangkat ya, penurunan pangkat, ada yang penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan kenaikan gaji berkala. Jadi totalnya itu yang masuk kategori berat itu ada 14 orang. Kemudian kategori sedang dan ringan itu ada 100-an. Ya, jadi total 114. Ini terbagi dalam beberapa kategori yaitu berat, sedang dan ringan. Nah, ringan ini sedang dan ringan rata-rata di bawah 20 hari. 10 hari, di bawah 10 hari. Kalau yang berat dan sampai dengan penundaan itu di atas 28 hari. Kita masih kasih peringatan, kalau masih terjadi lagi orang yang sama ke depan, kita berhentikan. karena itu sudah memenuhi unsur untuk diberhentikan. Ini kita kasih peringatan, karena ini mungkin awam bagi ASN di PTU, sehingga kita boleh berlakukan, sehingga memberikan efek jera kepada teman-teman ASN yang lain supaya tidak terlambat melakukan absen atau bahkan tidak ke kantor. Dan juga pada saat kegiatan bersama seperti ini, upacara dan lain sebagainya, sehingga semuanya tertib ke depan.
14: Sementara PLT Kepala BKPSDMD TTU Irenius Abi STP MSI menyampaikan bahwa 14 orang PNS yang masuk kategori hukuman berat masih berproses untuk diajukan ke BKN guna mendapat persetujuan teknis. Karena masih berproses, maka pihaknya belum bisa membagikan nama-nama 14 orang ASN yang dijatuhi sanksi berat, sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan persetujuan teknis dari BKN. Sebab ada jenis hukuman yang direkomendasikan dalam kategori hukum berat seperti pemecatan dari PNS, penurunan jabatan satu tingkat di bawahnya, dan pembebasan dari jabatan. Maka sesuai ketentuan, perlu ada persetujuan teknis dari BKN. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT amankan salah satu admin akun TikTok anonim Likaliku NTT yang selama ini meresahkan warga Kota Kupang. Akun Likaliku NTT diduga manipulasi data dan cemarkan nama baik. Atas perbuatannya tersebut, GF terancam 12 tahun pidana penjara. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yenti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Aleluya.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Pendengar Pro 1, tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 18 akan kami sampaikan Warta Berita.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Diduga ancam ketertiban umum imigrasi Tambua pendetensian WNA Tiongkok. Tunggak pembayaran rekening air minum petugas Perumda Air Minum Sambangi sejumlah rumah tangga agar melakukan pelunasan.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, diduga ancam ketertiban umum imigrasi Atambua Pendentesian WNA Tiongkok.
1: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua mengambil langkah tegas dengan melakukan tindakan administrasi keimigrasian atau TAK berupa pendetensian terhadap sejumlah warga negara asing berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya berbagai ketidaksesuaian dokumen, manifest perjalanan serta aktivitas pencurian di wilayah Atapupu, Kabupaten Belu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua Yusuf Pehulisa Ginting menjelaskan bahwa penanganan ini berawal dari pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang asing tersebut. Lanjutnya menguraikan berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam oleh petugas di lapangan ditemukan sedikitnya terdapat 4 kejanggalan utama. Yang pertama, ketidaksesuaian tujuan wisata pancing, di mana WNA mengaku hendak memancing di wilayah Lirang, Maluku, namun peralatan pancing yang dibawa tidak memenuhi spesifikasi lazim untuk aktivitas melaut. Kedua, keterbatasan logistik yang tidak wajar. Dari hasil temuan, bekal finansial yang dibawa hanya sekitar 4 juta rupiah. Jumlah tersebut tidak masuk akal untuk membiayai operasional pelayaran speedboat jarak jauh dari Lombok menuju ke Maluku. Tiga, pelanggaran dokumen manifest atau passenger list, di mana nama para WNI tersebut tidak tercatat di dalam daftar penumpang resmi speedboat yang mereka tumpangi. 4. Pelanggaran rute pelayaran. Berdasarkan surat izin berlayar atau SIB, speedboat tersebut seharusnya bertolak dari Lombok menuju ke Pulau Sape. Faktanya kapal terdeteksi berada di Atapupu tanpa izin pelayaran yang sah untuk rute tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tersebut, pihak imigrasi menilai keberadaan para WNA ini patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta melanggar peraturan perundang-undangan. Menurutnya, atas dasar pertimbangan itu dan merujuk pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, petugas resmi mendetensikan para WNA di ruang detensi imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Kondisi yang ada, imigrasi Atambua menghimbau masyarakat serta penyedia jasa transportasi agar selalu mematuhi aturan dan memastikan setiap aktivitas orang asing dilakukan secara legal. Pihaknya juga memastikan seluruh proses penanganan selanjutnya dipastikan berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. RRI Atambua, Kristendi Mau melaporkan.
0: Tunggak pembayaran rekening air minum, petugas Perumda Air Minum sambangi sejumlah rumah tangga agar melakukan pelunasan.
2: Perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu melalui para petugas melakukan penagihan terhadap pelanggan tunggak belum membayar rekening air. Penagihan dengan mendatangi rumah pelanggan agar segera melakukan transaksi pembayaran. Menurut salah satu petugas Perumda Air Minum Belu, kegiatan penagihan rutin dilakukan terhadap pelanggan yang diketahui tunggak membayar rekening air. Seperti halnya petugas melakukan penagihan di lokasi RT 08 Onoboi, Kelurahan Umanen Belu, diketahui terdapat sejumlah pelanggan tunggak membayar 1 hingga 2 bulan, diminta untuk datang ke loket pembayaran kantor Perumda Air Minum Belu di setiap jam kerja untuk membayarnya.
3: Penagihan tagih tunggakan.
4: Kalau dari sana
3: 1 bulan 2 bulan berjalan.
4: 2 bulan tidak apa-apa,
3: 3 bulan ke atas nih.
4: Jadi habis 3 bulan berarti itu.
2: Menjadi ketentuan pelanggan wajib membayar tagihan tepat waktu, menjaga meteran dan melapor jika ada kerusakan sambungan air diputus.

0: Tenggak umumnya 2-3 bulan melanggar aturan teknis atau permintaan sendiri berakibat penyegelan sementara hingga pencabutan total. Dapat dilakukan penyambungan kembali itu pun memerlukan pelunasan tunggakan plus biaya administrasi. Sementara menyangkut distribusi air melayani pelanggan di sekitar Kelurahan Umanen sejauh ini tidak terdapat kendala terjadwal di hari Rabu dan Sabtu. Kendala macetnya distribusi air ke setiap rumah pelanggan itu pun secara teknis seperti padam listrik.
1: Kendalanya pas, paling pas listrik padam atau pipa distribusinya putus, wilayahnya sutamba tuh. Jadi pas hujan banyak suka balik dua kali.
0: Terjadi di tahun 2021 lalu saat badai Seroja sempat terputus jaringan perpipaan induk yang ada di lokasi sumber air WUTU Desa Kebunabilu menyebabkan terganggu pelayanan setelah diperbaiki kembali normal melayani pelanggan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Bupati TTU meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai Rp88 miliar rupiah di akhir tahun 2026.
3: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan ke depan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
4: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utangnya misalnya terkait pajak dan lain-lain harus dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PAD maupun kecamatan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan untuk pajak bumi dan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal, yang sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2026 ini. Dan saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini, bonus 1 bulan ini kita bisa maksimalkan 4 bulan terakhir.
3: Apa mungkin dinas mana yang masih serap apa rendah?
4: Pertama PU. PU. Yang kedua itu yang masih 0, ya. RKPP.
3: Untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
4: Sudah masuk 44. 44 miliar. Kita harapkan 4 bulan ini yang belum tertagih dan ini bisa maksimal di, ya, syukur-syukur bisa mencapai 88.
3: Berkaca dari realisasi PAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu PAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu PAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Staf Kosat melaporkan.
2: Pembangunan sarana koperasi Desa Merah Putih di Belu dan Malaka terus dikebut pembangunan dengan target sampai 100%.
5: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Belu dan Malaka terus dikebut. Dari total 181 titik pembangunan yang dikerjakan, sebanyak 22 titik dilaporkan telah mencapai progres 100%. Dandim 1605 Belu Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan, seluruh titik pembangunan saat ini masih dalam proses pengerjaan dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Proses pembangunan KDMP di sejumlah lokasi berada pada kisaran 30 hingga 80%, sementara sebagian lainnya telah menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan. Menurut Dandim 1605 Belu, perbedaan progres tersebut dipengaruhi oleh kondisi medan dan karakteristik geografis di masing-masing lokasi. Kondisi wilayah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat progres pembangunan, terutama pada titik yang memiliki akses dan medan yang lebih sulit. Meski menghadapi kendala di lapangan, pihaknya terus mendorong agar seluruh pembangunan dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga sarana koperasi Desa Merah Putih dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas masyarakat di tingkat desa. Selain pembangunan fisik, dukungan sarana prasarana untuk menunjang operasional koperasi juga mulai diterima, namun dukungan tersebut belum seluruhnya tersedia. Sejumlah fasilitas tambahan masih diharapkan dapat diterima secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan operasional koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka diharapkan dapat berjalan sesuai target. Keberadaan sarana koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat desa sekaligus mendukung pengembangan usaha dan pelayanan koperasi agar dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, seorang pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat didakwa atas pembunuhan seorang rekan sesama pelaut dalam insiden penembakan di kapal induk Amerika Serikat John F. Kennedy. Ia juga menghadapi sejumlah tuduhan lain terkait penggunaan senjata api. Dilansir News News, Rodriguez dan Braswell sama-sama bertugas di kapal Kennedy sebagai bagian dari pasukan keamanan pelabuhan ketika insiden terjadi. Rodriguez sempat ditahan setelah penembakan tetapi kemudian dibebaskan pada 11 Juni, kemudian ia didakwa pada 29 Juli. Investigasi terhadap kasus tersebut masih berlangsung, namun Angkatan Laut Amerika Serikat belum memberikan tanggapan terkait penembakan tersebut pada Selasa. Rodriguez diketahui berasal dari Massachusetts, ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 2025. Ia kemudian ditugaskan ke kapal Kennedy pada Oktober tahun itu setelah menjalani pelatihan teknis penerbangan Angkatan Laut di Pangkalan Udara Angkatan Laut Florida. Sementara itu, Braswell berasal dari Colorado. Ia mendaftar sebagai anggota Angkatan Laut pada Oktober 2024 dan ditugaskan ke kapal Kennedy pada Maret 2025. Selain tuduhan pembunuhan, Rodriguez juga didakwa atas dugaan penyerangan ringan dan tindakan ceroboh yang membahayakan keselamatan. Dalam dakwaan disebutkan bahwa ia pernah mengarahkan pistol dinas yang berisi peluru kepada sejumlah orang. Peristiwa itu diduga terjadi sekali pada Februari dan dua kali pada Mei. Di tengah proses hukum tersebut, kapal Kennedy tetap melanjutkan rangkaian pengujiannya setelah mengalami sejumlah penundaan termasuk akibat insiden penembakan kapal induk itu. Akhirnya menyelesaikan uji coba laut penerimaan dan tetap berada di jalur untuk diserahkan pada tahun 2027. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Diduga ancam ketertiban umum imigrasi Atambua pendetensian WNA Tiongkok. Tunggak pembayaran rekening air minum, petugas Porumda air minum sambangi sejumlah rumah tangga agar melakukan pelunasan. Saya Diki Mam mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: pasando ya?
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI.

radio dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Selamat malam untuk Anda, teruslah menjalani aktivitas Anda di malam hari ini dengan penuh semangat. Dan Pro 1 RRI Atambua masih akan terus menemani Anda semuanya di malam hari ini dengan berbagai informasi. Di antaranya, pendengar, Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang untuk menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023-2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kesiapan pangan nasional dan pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta Sabtu 22 Agustus 2026 dan ia mengatakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang dan Bappanas menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyalurkan santunan senilai Rp305 juta kepada guru dan murid korban gempa di Ngada dan Nagekeo. Bantuan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia serta guru dan murid yang mengalami luka akibat gempa. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan santunan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban keluarga terdampak bencana. Santunan duka sebesar Rp25 juta diberikan kepada 4 korban meninggal, terdiri atas seorang guru dan 3 murid. Sementara itu, Rp270 juta diberikan kepada guru yang mengalami luka dan Rp10 juta untuk murid yang terluka. Mendikdasmen menyerahkan bantuan tersebut saat mengunjungi SD Impres Ngelapadi, Kabupaten Ngada, Senin 24 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen juga berdialog dengan murid dan guru untuk mengetahui kondisi mereka setelah gempa. Para murid menyambut kedatangan Mendikdasmen dengan gembira dan juga mereka berharap bisa terus tetap belajar, juga bisa mendapatkan pelajaran. Itu yang mereka harapkan walaupun mereka tertimpa musibah bencana saat ini. Pendengar Pro 1, satu informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan Anda bersama tim Atambua sore. Tetap bersama kami karena masih ada tim Atambua malam yang akan menemani Anda semuanya di Pro 1 RRI Atambua.

0: sanggulnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amufutis yang akan menemani Anda di edisi hari ini di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dengan saya akan menemani Anda di program-program dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tambora dan terhibur selalu di malam ini. Yang masih beraktivitas di luar, di mana saja, di rumah atau di tempat kerja, ada yang berlibur hari ini, selalu sehat di hari yang baru ini.

0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turbehoax.id. Hasil penelusuran menggarah ke pemerintah liputan6.com berjudul heboh isu barang bukti kasus korupsi ex gubernur Arinal Junaidi. Faktanya gubernur mantan ex gubernur Arinal Junaidi hilang. Faktanya ada

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Pendengar Pro 1 Area Tembua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Gelang Ibu, diproduksi oleh RRI Samarinda.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Eh, Pak. Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Ah?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Iya, bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu,
1: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Bapak, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama Bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Fontis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Dengan topik malam ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu guru TK, Ibu Maria Senam. Dengan topik malam ini mencakup pengalaman belajar dan pengenalan karakter anak-anak TK. Dan kita sudah terhubung dengan Ibu Maria. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu Guru.
1: Iya, selamat malam Kakak.
0: Apa kabar di malam ini Ibu Guru? Sehat-sehat selalu kok?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Amin. Kalau begitu, Ibu Guru, ini malam kita berbincang-bincang terkait dengan mencakup pengalaman belajar dan pengenalan karakter anak-anak TK, khususnya anak-anak usia dini.
1: Iya.
0: Oke, baik Ibu, metode atau pendekatan apa yang paling sering Ibu gunakan dalam proses belajar terasa menyenangkan bagi anak-anak?
1: Begini Kakak, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk ada dalam perbincangan malam ini mencakup pengalaman belajar, strategi kelas, dan pengelolaan karakter anak-anak TK. Perkenalkan, saya sendiri adalah salah satu guru TK di daerah pelosok, tepatnya di Ayatupas. Dan nah, saya adalah Ibu Maria Sanam.
0: Oke, baik Ibu. Oke Ibu, kita langsung saja di pertanyaan yang pertama. Boleh Ibu?
1: Iya boleh.
0: Oke, baik Ibu Maria Sanam, metode atau pendekatan apa yang sering Ibu gunakan agar proses belajar terasa menyenangkan bagi anak-anak TK?
1: Metode yang sering dilakukan oleh saya sendiri bahkan juga dengan teman-teman sebagai pendidik anak usia dini itu, dia susah-susah, gampang sih sebenarnya, tapi metode yang dipakai itu ada tiga untuk kami sebagai pendidik, terkhususnya di tempat kami. Yang pertama tuh metode bernyanyi, karena kalau untuk mengajarkan anak-anak itu, anak-anak lebih sukanya atau lebih cepatnya lewat bernyanyi. Kalau kita bernyanyi, sepertinya kalau kita mau mengajarkan angka ataupun mengajarkan huruf begitu, berarti kita disertai dengan menyanyi, maka anak lebih telinganya lebih cepat menangkap dibanding dengan kalau kita tulis besar-besar seperti anak yang sudah lanjut. Itu berarti anak malah bingung kembali dengan apa yang kita gunakan. Tapi kalau dengan metode bernyanyi, dan ada juga metode bercerita. Metode bercerita pun juga sama dengan gambar, dengan kita memilih, pandai memilih buku cerita yang menyenangkan, anak pun juga lebih cepat untuk mengenali apa yang kita bawakan. Dengan yang ketiga itu metode bermain peran. Kalau anak langsung ikut bermain peran, berarti yang sudah ditanamkan di pikiran anak itu berarti akan terbawa sampai anak itu sudah mengerti. Tapi kalau kita sendiri tidak maksudnya kita guru sendiri tidak punya strategi yang seperti itu, berarti anak dia monoton begitu. Iya.
0: Baik Ibu. Ibu Maria, bagaimana dengan cara Ibu merancang kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan usia anak-anak seperti sekarang, usia dini?
1: Oke. Kalau untuk merancang ini pembelajaran setiap kita itu sudah melalui ini SOP yang sudah dirancang sebelum tahun ajaran itu. Jadi setiap harinya itu guru itu harus mengajarkan kepada anak itu sesuai dengan RPTH yang sudah tercantum atau yang sudah dirancang sebelum, maksudnya pas tahun awal tahun ajaran begitu.
0: Baik Ibu. Ibu Maria,
1: iya.
0: Bisa ceritakan contoh kegiatan belajar kreatif yang pernah Ibu buat dari dan berhasil menarik antusiasme untuk anak-anak?
1: Kalau kegiatan yang berhasil, tentunya setiap kegiatan yang dirancang itu tidak semuanya berhasil dan tidak semuanya tidak berhasil. Pasti ada seluk-beluknya, ada yang berhasil, ada pun juga yang tidak. Tergantung dari kreativitas kita sendiri. Misalnya, kalau kita itu maunya anak itu bisa berkreatif, itu seperti lewat seni begitu. Karena kalau lewat seni itu berarti tidak monoton, kalau menggambar ya menggambar saja, tidak, tapi kreatifnya dia dalam satu hari itu kita sudah merancang kurang lebih itu 3 kegiatan untuk anak. Jadi kita akan memberikan pilihan kepada anak dan anak itu yang memilih kreativitasnya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri begitu.
0: Baik Ibu Maria, bagaimana dengan cara Ibu menangani perbedaan kemampuan dan gaya belajar setiap anak di dalam satu kelas, apalagi anak usia ini kan karakternya berbeda-beda?
1: Iya, baik. Untuk menangani anak yang memiliki perbedaan, dan setiap anak itu punya keunikannya tersendiri. Mungkin di sisi lain anak itu tidak bisa ini, tapi seperti anak itu mungkin dia itu tidak bisa di area ini tapi bisanya di area sana. Makanya dari awal itu kita sudah membuat kurang lebih 3 kegiatan dengan berbagai dengan 3 area. Jadi anak itu memilih minatnya sendiri. Jadi dengan perbedaan itu ada yang lebih cepat memahami, ada pun juga yang lambat memahami. Tapi dari situ kita sudah menyesuaikan dengan tingkat kesulitan yang ada. Kalau anak itu lebih cepat memahami, berarti kita berikan tingkat kesulitannya yang lebih tinggi. Tapi kalau anak itu kurang memahami atau dalam kegiatannya kurang, berarti kita harus mengurangi kegiatannya agar tidak sama dengan yang itu, tapi tidak sama dengan anak yang lebih cepat. Tapi bisa, yang penting bisa saja. Ataupun dalam pembagian kelompok, kita itu tidak harus membagi kelompok yang semuanya bisa itu ada dalam satu kelompok, sedangkan yang tidak bisa itu adalah dalam satu kelompok. Tapi kita harus menyesuaikan, menyamakan setiap anak itu. Tapi tingkat kegiatannya itu yang kita harus membedakan begitu.
0: Baik, Ibu Maria, media atau alat peraga apa saja yang biasa Ibu siapkan sebelum mulai kegiatan belajar mengajar gitu?
1: Oke, kalau untuk anak usia dini itu semua media yang ada di depan mata itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tergantung dari kita sebagai guru untuk berkreatif. Seperti kita kalaupun mengajarkan tentang warna. Itu setiap media yang ada di depan mata itu bisa dijadikan media itu. Kalau kita mau mengajarkan tentang warna ataupun kita mau mengajarkan tentang bentuk, semua yang ada di depan mata seperti meja, kursi dan sebagainya itu pun juga media. Jadi untuk sebagai guru TK atau PAUD anak usia dini itu, intinya kita sebagai guru mau kreatif saja, karena semua yang ada di depan mata itu sudah menjadi media itu. Seperti batu, ranting dan semua. Kalau anak-anak kita mau ajarkan untuk berhitung, bisa di depan ada batu, pelukir dan juga bahan alam yang ada di sekitaran situ, itu sudah jadi media. Tidak perlu yang harus dari toko, yang ini.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Maria, bagaimana mengatasi anak-anak yang sangat aktif atau sulit diatur, atau juga sulit untuk menunjukkan perilakunya menantang begitu?
1: Oke, baik. Untuk mengatasi anak-anak yang sulit diatur, itu tergantung dari kita sebagai guru, karena anak usia dini itu tidak selamanya dia harus duduk, diam dan mendengar, itu tidak.
0: Betul sekali.
1: Jadi, iya itu tidak. Jadi sebagai guru kita harus merancang kegiatan yang membuat anak itu bisa bergerak, dan dari situ kita bisa melihat bahwa anak itu juga ikut dalam kegiatan yang kita ini, seperti bermain peran. Kalau anak itu tidak tinggal diam, berarti kita harus merancang setiap kegiatan itu, setiap harinya itu harus ada bermain peran ataupun aktivitas-aktivitas fisik lainnya, sehingga anak itu tidak monoton duduk saja tapi punya kegiatan yang bisa bergerak ke sana dan ke sini, seperti berlomba lah begitu. Iya.
0: Baik, Ibu Maria, masih ada pertanyaan lagi nih. Apa pendekatan yang Ibu gunakan saat menemui anak yang pemalu, menarik diri atau penakut untuk bergabung dengan teman-teman yang lain?
1: Oke, kalau anak-anak yang pemalu atau yang sulit untuk bergabung dengan teman-teman, pertama-tama itu kita merancang kegiatan yang di dalamnya harus kita buat kelompok. Jadi dari anak yang aktif dengan anak yang kurang aktif atau yang pemalu seperti itu, kan kita jadikan satu kelompok. Di situ dari kelompok kecil misalnya ada 3, 4 atau 5 orang itu, jadi kita bagi tugas kegiatannya dari situ. Maka dari situ anak itu walaupun pemalu tidak mau bergabung dengan teman-temannya, tapi karena dalam satu kelompok itu, anak itu pasti akan ikut bergabung. Dan paling lambat 2 minggu atau 1 bulan anak itu sudah berani untuk menggabungkan diri dengan teman-teman.
0: Oke, baik, Ibu Maria, bagaimana cara mengatasi konflik anak kecil atau pertengkaran antara anak-anak, contohnya di ruang kelas begitu?
1: Oke, baik, untuk mengatasi anak yang dikatakan konflik dalam kelas itu, seperti anak bertengkar dengan temannya, merampas mainan atau sebagainya, pasti setiap orang punya strategi tersendiri untuk mengatasi itu. Tapi kalau saya sendiri, biasanya saya mendekati anak kedua anak itu ataupun lebih dari anak-anak yang menimbulkan konflik, saya bertanya akar permasalahannya apa. Seperti mereka itu merampas mainan yang sama, berarti dari situ kan setiap anak itu sebelum masuk SD-nya pasti ada aturan-aturan kecil. Jadi kalau mereka itu merampas mainan, berarti saya berikan waktu untuk mereka itu saling bergantian. Jadi dari situ anak-anak sudah tahu, oh setelah saya berarti teman saya harus ambil, begitu. Dan kalau sampai menangis berarti, kalau sampai temannya menangis berarti saya harus mendekati temannya itu terlebih dahulu, saya menanyakan, kemudian saya menyelesaikannya, harus bertanya sama temannya kenapa harus sampai temannya menangis, kemudian jalan terbaiknya ya kalau temannya yang salah berarti harus minta maaf, tapi minta maaf tidak sampai harus sebesar, intinya cukup minta maaf, berpelukan, dan ini itu sudah kebiasaan anak-anak. Karena kalau mengumpulkan banyak anak itu pastinya setiap hari pasti punya konflik, tapi tergantung dari kita sebagai gurunya untuk menyelesaikan konflik itu.
0: Oke, baik, Ibu Maria, ini pertanyaan yang kedua dari yang terakhir.
1: Iya.
0: Bagaimana dengan cara Ibu menanamkan nilai disiplin, sopan santun, dan empati kepada anak-anak tanpa membuat mereka merasa tertekan?
1: Iya, kalau untuk menanamkan sikap disiplin kepada anak-anak itu, yang pertama kalau kita mau anak-anak itu disiplin waktu, berarti kita sebagai guru kita harus lebih mendahului anak-anak, seperti pergi ke sekolah pagi, anak-anak ke sekolah jam 7, berarti kita sebagai guru sebelum jam 7 sudah harus ada, karena kita harus menjemput anak dari pagar sampai depan kelas dan sampai di dalam ruangan, itu dikatakan harus aman. Itu kalau kita menumbuhkan rasa disiplin. Kemudian yang berikut tadi, setelah disiplin apa lagi ya? Disiplin
0: sopan santun.
1: Oke, sopan santun. Kalau menunjukkan sopan santun kepada anak, seperti kita melewat depan orang yang lebih tua, berarti kita harus permisi, dan itu pun kita harus ikut gerakan kepada anak-anak, seperti kita bermain peran. Di situ ada guru yang duduk di depan ruangan, anak-anak mau lewat situ harus permisi dulu. Itu kan kita menumbuhkan sopan santun kepada anak. Kemudian selanjutnya
0: selanjutnya adalah empati kepada anak-anak supaya tanpa membuat mereka merasa tertekan.
1: Oke, empati kepada anak-anak. Kalau kita melihat ada anak yang tadi dikatakan diam saja atau tersudut begitu, tidak mau bergabung dengan teman-teman, berarti perlahan-lahan kita harus mendekati anak itu, kita menanyakan ada apa sehingga anak itu tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Ataupun seperti ada bekal yang lebih, kalau kita mau menunjukkan empati kita kepada anak-anak, ada anak yang tidak membawa bekal seperti itu, jadi kita itu harus memberikan, minta atau membagikan bekal kepada anak itu biar jangan dikucilkan. Jangan sampai kita sebagai guru kita melontarkan kata-kata, kenapa tadi tidak membawa bekal, padahal, tapi kita harus dengan sendirinya kita tanpa berkata-kata, tapi kita membagikan kepada anak itu. Dari situ anak usia dini dia akan belajar dari apa yang kita buat, bukan apa yang kita katakan, begitu.
0: Ibu Maria, pertanyaan yang terakhir, harapan ke depan untuk TK negeri Ayotupas, terutama di Kecamatan Amunuban Utara, harapan kedepannya seperti
1: utara.
0: Apa?
1: Pamanatun Utara.
0: Harapannya seperti apa? Harapan Ibu ke depan, terkhususnya TK Negeri Ayotupas ini.
1: Oke. Harapan saya ke depannya untuk TK saya Negeri Ayotupas, saya ingin anak-anak yang datang dan mau belajar bersama-sama dengan kami, ketika kembali anak-anak itu jadi anak yang berani, mandiri dan punya hati. Karena pintar itu bisa saja kita dapat di mana-mana, tapi kalau anak yang berani, mandiri dan punya hati seperti yang tadi dikatakan bahwa empati kepada orang lain, sopan santun dan disiplin itu harus ditanamkan mulai dari anak usia dini.
0: Oke, baik Ibu. Oke, baik Ibu Maria, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Tembua di malam hari ini.
1: Iya, terima kasih juga atas kesempatannya malam ini yang saya bisa berbagi kepada kita semua terkait dengan pengalaman belajar, strategi kelas dan pengenalan karakter anak-anak, terkhususnya untuk anak usia dini. Dan harapan saya sebagai guru, kita jadi rumah kedua dan yang nyaman untuk anak-anak dimanapun kita berada, tidak hanya kita di Ayotupas sini, tapi bahkan semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia apabila dalam malam ini mendengarkan perbincangan kita, ya kurang lebihnya pastinya setiap guru punya kekurangan, tapi di situ juga kita semua belajar untuk mendidik anak-anak bangsa kedepannya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Maria.
1: Iya, terima kasih juga Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam, sampai jumpa iya. Di hari berikutnya.
1: Iya, selamat malam.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfutis yang baru saja berbincang-bincang bersama dengan salah satu guru TK yang ada di pelosok. Tapi walaupun di pelosok, tapi anak-anak yang di pelosok itu justru luar biasa. Di malam hari ini kita sudah bercakap bersama dengan ada salah satu ibu yang bernama Ibu Vinti Maria Senam. Beliau adalah salah satu guru TK ya negeri yang berada di Ayotupas di Kecamatan Amunuban Utara. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita akan di program berikut, yaitu nanti sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun

0: Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Ya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk?
5: Ya, 7 truk, ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wagub.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko

0: Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh Pegunungan Kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting. Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sanjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator bernilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan Dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa workshop kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan workshop sebelumnya.
14: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Raya Tambua, kita baru saja ikuti Pro 3 Jakarta, dan kita di program berikutnya kita akan ikuti Mimbar Agama Katolik Selasa 25 Agustus 2026 dengan judul Kesabaran Menuju Berkat, dibawakan oleh Ibu Silviana Agatha Bita SPD.

dalam keadaan seperti apapun aku hari ini. Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk.

dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di cabang-cabangnya. Dan katanya lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah?

dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus. Judul permenungan kita pada hari ini, yakni kesabaran menuju berkat. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyamakan kerajaan Allah dengan biji sesawi yang kecil dan ragi yang tak terlihat dalam adonan. Seringkali dalam hidup ini, baik dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, maupun usaha kita di tanah perbatasan ini, kita merasa bahwa langkah-langkah kebaikan yang kita buat terlalu kecil dan tidak berarti. Kita sering tidak sabar melihat hasil. Kita ingin semuanya instan. Padahal Allah seringkali memulai karya besarnya dari hal-hal yang paling sederhana. Biji sesawi tidak langsung menjadi pohon besar dalam semalam. Ia harus tertanam di dalam tanah, mengalami gelapnya malam, hujan dan panas, serta berproses dengan sabar.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Indonesia.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok dia joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: teater sang
1: kasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serentak.
3: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Tambua, di mana saja berada, kita sudah di pukul 21 lewat 8 menit. Kita akan di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Seni Nusantara. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tambua selalu terhibur di malam ini di program musik dan info budaya yang sudah terupdate dari rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RA Tambua, Nindi Henrik resmi mengembangkan tugas sebagai Putri Budaya Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Ia siap mewakili daerah dalam ajang pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia. Kehadiran di tingkat nasional menjadi momentum berharga untuk mempromosikan pesona ragam kebudayaan NTT. Nindi membawa misi memperkenalkan nilai tradisi lokal kepada masyarakat luas di Indonesia. Perwakilan NTT ini menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan besar yang dialamatkan kepadanya. Kesempatan ini menjadi tanggung jawab penting untuk membawa nama harum daerah asal. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntur sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerja sama.

0: era kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: dulu dalam beralih dari pemasaran konvensional ke pemasaran digital itu apa sebenarnya?
1: Tantangan terbesar itu sebenarnya adalah ketahuan dari pelaku UMKM. Bagaimana dalam hidup kita harus bisa beradaptasi. Kalau dulu kita terbiasa berjualan secara tradisional dalam arti berpuasa, tapi sekarang memang beda, kita harus bisa beralih jual secara online begitu. Kendala utamanya sebenarnya adalah kemauan kita, mau belajar, mau beradaptasi atau tidak. Jadi diharapkan pelaku UMKM bisa beradaptasi sehingga bisa belajar dan bisa mulai menjual melalui media sosial.
0: Nah, di sini apa yang perlu diperhatikan UMKM agar aman bertransaksi ataupun berjualan di ruang digital?
1: Ya, memang ini salah satu sisi negatif ya. Ini sisi negatif dari dunia digital itu maraknya penipuan. Tetapi terkait usaha di online, ini kan sepertinya memang kita harus pandai-pandai melihat. Dalam arti, salah satu contoh sederhana saja kata-kata ya. Ketika ada yang berminat dengan produk kita yang kita tawarkan misalnya di Facebook atau Instagram, ya dia harus transfer dulu gitu, dia harus bayar dulu ke nomor rekening kita. Baru kita kirim barang. Nah, jangan sampai dia minta kakak tolong kirim barang dulu, nanti baru kami bayar. Nanti ketika barang tiba dia tidak bayar, kita susah gitu ya.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua, bersama saya masih menemani Anda di musik dan info budaya seputaran Nusantara atau NTT. Perwakilan Nusa Tenggara Timur siap melangkah ke panggung ajang pemilihan putra-putri budaya Indonesia 2026. Excella Ronaldi Koreh Manu terpilih menjadi putri budaya NTT yang membawa misi besar tersebut. Ajang ini menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk melestarikan warisan tradisi daerah. Excel mengembangkan tanggung jawab besar sebagai reseptasi identitas kebudayaan masyarakat NTT. Dalam kompetisi ini, munculnya kebanggaan terjadi bagi pemuda asal NTT tersebut. Ia bertekad memperhatikan keunikan tradisi lokal kepada seluruh masyarakat Indonesia di tingkat nasional. Bagi Excel, ajang nasional ini menjadi sarana efektif untuk mengedukasi generasi muda daerah. Ia berharap anak muda semakin mencintai identitas serta warisan sejarah tanah air. Komitmen tersebut diharapkan mampu membawa kebudayaan NTT makin dikenal di ajang nasional. Excel terus bersiap memberikan penampilan terbaik demi mengukir prestasi bagi daerah. Informasi yang kami update dari rri.co.id.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Re?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja lah yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja berada. Kita di malam ini kita sudah lewati musik dan info budaya dan kita sudah di pukul 22.00 kita akan di ruang rindu malam ini. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambua masih stay menemani di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini.

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 Area Tembuah. Mari kita bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di malam ini hanya di Pro 1 Area Tembuah malam ini. Dengarkan lagu pilihan Anda yang terbaik. Silahkan tinggalkan komentar di sini atau melalui WA, SMS atau line telepon di nomor 0812-4601-0202 bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda hingga di pukul 23 nanti. Oke, selamat malam untuk pendengar Pro 1 Raya Tembuah Ruang Rindu. Saya sudah siapkan ada 10 lagu di malam hari ini. Di Facebook Raya Tembuah ada Alda, Cinta Tak Pernah Mati. Ada Grace Simon, Yang Paling Indah. Ada Arwana, Sungguh Mati. Ada Edi Silitonga, Biarlah Sendiri. Ada Christine, Penjahitan Dingin. Ada Vicky Salamor, Apa Kabar Sayang. Ada Desi Ratnasari, Cukup Sudah. Ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Ada Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa. Dan yang terakhir ada Neti Siditompil, Merah Menahan Benci. Baik pendengar Pro 1 Area Tembuah, ada yang bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini. Silakan bergabung di line telepon kami di 0812-4010202. Oke, sudah ada yang bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Bella. Apa kabar di malam hari ini? Sehat kok?
2: Puji Tuhan Kakak, sehat, baik-baik selalu.
1: Amin, terima kasih. Oke, Kakak Bella, mau request lagu apa di malam ini?
2: Lagu yang Vicky Salamor.
1: Oh Vicky, apa kabar sayang di malam ini? Ya. Kabarnya pasti baik kalau libur begini.
2: Ya, kabarnya pasti baik aja.
1: Oke. Oke baik. Salam-salamnya Kabela.
2: Oke. Salam-salamnya buat Kak Jeffrey bersama all crew RRI dan member tugas malam. Tetap semangat. Salam sehat semuanya. Antar pulang hati-hati semuanya. Terus buat teman-teman. Ada Kakak Nara. Ada Bapak Tuan di Alkanari, ada Abang Tijangga, ada Abang Damos, ada Ibu Desi Langma, ada Tata Andre, terus ada Abang Hadi, ada Tata Luna, ada Abang Lada Putra Tengah, ada Ibu Wijati di Wonosobo, ada Pak Guru Papi di Wolowaru, terus ada Tata Marcel, ada Mas Edi, ada Pak Oki, ada Marina, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendrik, selamat malam. Ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Abang Tiroka, ada Kakak Tio, ada Mama Yusin, ada Vero, ada Kakak Feng.

0: ada Mama Ina di misi-misi dan juga ada Kakak Anis di Timor Leste. Buat semua-semua yang lagi monitor dimanapun berada, semangat, selamat malam, salam sehat, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semua. Ya, terima kasih Kakak Jeffrey.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella yang ada di Mangga Dua di malam hari ini, katanya sehat-sehat selalu. Dan masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini? Sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu, ini dari Kota Soe. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Bapak Jimur lewat lagu.
1: Oke, baik, biar saya potong tidak apa-apa, intinya ada Ruang Rindu memori lewat lagu.
2: Itu lagi sepotong-sepotong saja.
1: Oke, sepotong-sepotong jadi senap apa?
2: Iya. Apa? Jadi kita baru tiba ke sadar ini, Kak.
1: Jadi. Oke, iya. Baik, apa kabar di malam ini, Kakak John?
2: Oh, malamnya ya kabarnya baik juga. Puji Tuhan, kabarnya baik. Tuhan kasih masih izin kita masih ada napas kehidupan, jadi kita puji Tuhan.
1: Amin, terima kasih.
2: Kalau sebaliknya kakak J,
1: sebaliknya juga sehat selalu.
2: Kita puji Tuhan Kak Jeffrey.
1: Amin.
2: Kita puji Tuhan bahwa Tuhan itu tetap masih baik dan kita masih dapat kehidupan, nafas kehidupan dari Tuhan. Jadi kita harus dipuji Tuhan saja.
1: Oke, amin. Oke, baru ke lagu apa Kak John di malam ini?
2: Kalau lagu mana yang belum putar?
1: Oh, ini rupanya belum dimonitor ya Kak John?
2: Iya, jadi tidak monitor. Jadi kita ini tidak punya radio, cuma hanya kita hafal ini jam saja Kak Jeffrey.
1: Oh begitu. Oh ya.
2: Iya.
1: Oke, masih ada 9 lagu yang belum di request. Ada Christine Penjahitan Dingin, ada Edi Sititonga biar sendiri, ada Arwana yeah. Sungguh Mati, ada Resi Ratnasari Cukup Sudah.
2: Ya, cukup sudah saja kakak. Cukup sudah.
1: Oke, baik.
2: Iya.
1: Cukup sudah, iya. Tidak boleh ada yang tambah ya.
2: Iya, kita jangan ditambah-tambah.
1: Tambah. Cukup satu. Sudah, cukup satu sudah. Oke.
2: Iya. Iya, saya gas sudah kok Kak J.
1: Oke,
2: kita
1: gas.
2: Kita tinggal minum sudah amat.
1: Oke, baik.
2: Salam yang pertama buat Mama Ina di Niki-Niki, terus Bung Dadusi di Kesa, Maria Setara, Putra Jomlo, Putra Tunggal, dan Vero Temonok juga yang sementara juga ada di Putun, sementara juga pantau. Selamat malam, ada Vero. Terus ini Bapak Ten dan Marcel, Putri Saluki, Jusen Kras di Fatusenu, Mama Jusen di Uenbaki, Rika Makbuki di Memeto, Bung Suli bersama Ibu Ratna Laka juga, Mas Edi, Mama Andro, Bapak Dan Kase, Bapak Valen Olin, Mama Ayah Dibila, Om Erwan, Ibu Yanti, Kipri, Tama Nasrul, Putri Giser, terus Bapak Tirosa, Mbak Wiga, Marina, Putri, Misna Tempani juga di Ayafanu, Bunda Ima, Tobina Nabu di Satu Ulan, terus keluarga besar ada di Soe, terus keluarga besar juga, keluarga beliau ada di Soe juga, selamat malam. Terus buat Meliana Sefatu juga bersama istrinya sementara juga pantau. Terus Bapak Andreas bisa juga, dan Bapak Simeon bisa juga, terus. Markus yang satu juga di ada di tempat sementara juga pantau. Pokoknya terus buat semua-semua saja kakak, singkat saja. Dan terakhir buat kakak yang bertugas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, dan pulang sampai rumah juga tetap Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin, kakak John. Terima kasih.
2: Terima kasih kakak Irwi. Shalom.
1: Oke, shalom juga kakak John. Baik pendengar Pro 1 RWA Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Selamat malam ruang rindu.
3: Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam, jumpa kembali bersama Bung Japri.
1: Iya, apa kabar Bunda di malam hari ini?
3: Kabar baik dan sehat selalu. Semoga sebaliknya, Bung Japri juga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya.
1: Amin, terima kasih Bunda.
3: Kami lagi sibuk dan pesta ini, ada musik-musik di bawah, ada joget nih.
1: Oh, begitu. Lagi gacor iya malam ini, Bunda.
3: Hancur memang.
1: Hancur. Oke, baik.
3: Biasa toh. Kalau mau mere pesta, Adek, Bung Jepri.
1: Iya.
3: Tolong dong lagunya dulu kasih Bunda.
1: Ini rupanya ini.
3: Jangan bosan-bosan ya.
1: Rupanya ini.
3: Rupanya dong. Tahu toh.
1: Oke, ada Alda Cinta Tak Pernah Mati. Ada Grace Simon Yang Paling Indah. Ada Ruana Sungguh Mati.
3: Nomor satu tadi apa? Cinta Tak Pernah Mati. Cinta kecuali tepat. Kita mati dulu baru habis cintanya.
1: Iya, kalau masih hidup itu cinta selalu ada untuk
3: cinta berjalan terus.
1: Amin.
3: Namanya cinta.
1: Itu sudah.
3: Tapi semoga kita pegang cinta agape ya.
1: Iya, kalau cinta tetap cinta, tapi harus jangan lupa monitor cintanya.
3: jangan menyinggung begitu.
1: Oke, baik Bunda, salam-salamnya.
3: Halus tapi menusuk. Aduh, salam dulu, salam-salam.
1: Okay.
3: Ada orang lain kesian di belakang.
1: Yeah.
3: Salam pertama tentunya buat Bung Jepri, selamat malam. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan memberkati teman-teman yang ada di Ende, Om Papi, selamat malam. Ada di Atambua, di Kefa, di Kupang, Timur Leste, dan semua-semua saja ya. Supaya monitor. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam Bunda.
3: Sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih Bunda.
3: Makasih.
1: Baik pendengar Pro 1 RWA Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja dari kota Maumere. Katanya malam ini gacor di Maumere, pasti jai-jainya banyak ini. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Selamat malam ruang rindu.
4: Selamat malam Bang Jepri.
1: Iya, selamat malam juga Mama Given. Apa kabar di malam ini di Wenlasi?
4: Di Wenlasi dingin ini Jepri, jadi terganggu suara ini, suara hilang.
1: Oh, dingin sekali. Sama juga di Atambua juga ya, dingin. Ya,
4: panas dingin, jadi kami tidak sehat.
1: Oke, Mama Given, mau request lagu apa di malam ini?
4: Lagu yang mana yang belum request nih?
1: Oh, lagu yang belum request masih banyak ini. Masih ada Christine Penjahitan, dingin.
4: Ya.
1: Ada Christine Penjahitan, dingin.
4: Ya itu sah.
1: Karena
4: itu sah dingin.
1: Katanya kan, di sini dingin. Iya, katanya di ventilasi dingin, makanya kita taruh dingin.
4: Ya.
1: Oke, okay, salam-salamnya.
4: Oke, salam yang pertama buat Bang Jeffrey yang bertugas malam ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terus Bunda Bunda Ima yang barusan lewat, selamat malam Bunda. Terus Bunda Desi, Kakak Maria Batara, Kakak Ter, Bung Firosa, Kakak Yuven Kaes, Kakak Firo Tamono, semuanya selamat malam. Om Papi, Bang Lee, Bang Nasrul, Kakak Nara, Nampak Patin di Alor, Kakak Hadi dari Nias, Adi Luna Sega di Jakarta. Selamat malam Adi Luna, kalau pantun mau bergabung suade. Ini Kakak Iren Rindu suaranya Adi. Terus pokoknya salam satu rata buat semua saya.
1: Oke, salam satu rata untuk semuanya.
4: Iya, Bang Jeffrey. Oke, salam selamat malam Bang Jeffrey.
1: Oke, salam juga selamat malam untuk Mama Given. Baik pendengar Pro 1 RW Tembua, masih ada satu kesempatan, satu penelpon untuk kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa dan di mana?
5: Selamat malam Rindu, dengan lagu Nasrul di Soteng, Bang.
1: Oh, Bang Nasrul. Oi, Bang Nasrul ini ganti iya. Nomornya terus-terus Bang Nasrul ini.
5: Ya, setengah yang satu tidak ada pusatnya, Bang.
1: Oh, gitu. Oke, Bang Nasrul. Iya. Oke, Bang Nasrul, mari kita lagu apa? Mari kita lagu apa? Halo Pak Nasrul. Halo Pak Nasrul.
5: Halo Bang.
1: Ya Pak Nasrul, mau request lagu apa?
5: Lagu yang kedua Bang.
1: Lagu yang kedua. Grace Simon yang paling indah.
5: Iya. Nah itu dia.
1: Oke deh. Nah,
5: pertama-tama Bang Legitnya, satu saya selalu yang bersama keluarga rumah. Aduh, selamat Bunda Ima tadi ya, ada Bunda Tali yang termasuk selamat malam, selamat istirahat. Ada Mama Mary, ada Dara, ada Pero, Ropal, Vanessi, Bung Alek, ada Bunda, ada Nana Ita, Bung Timbar, Mas Edi, habis ada Bu Iga, Bung semuanya lah tanpa kecuali. Selamat malam, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Bang Nasrul, semoga terhibur selalu di malam ini dengan lagunya yang paling indah. Baik pendengar Pusat RR Tembua, di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh orang pertama, penelpon pertama dari Kakak Bella. Dengan Vicky Selamor, apa kabar sayang? Semoga terhibur selalu di malam ini.

0: program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Baik, pendengar persatu Ria Tambua, kita sudah di menit ke 42, masih 18 menit ke depan. Saya masih kasih satu kesempatan untuk pendengar persatu Ria Tambua untuk bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung di line telepon, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Ria Tambua di malam ini. Ada kakak siapa ini tadi yang sudah bergabung? Ya sabar ya, menunggu itu sabar itu disayang. Sabar itu disayang Tuhan. Ada kakak Adi Yobo. Selamat malam kakak Jeffrey, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam. Pertama buat sahabat yang barusan lewat, salam kenal, dan juga belum bergabung, salam kenal juga. Lagunya pilih lagu nomor 4. Oke, lagu nomor 4 tadi sudah di request oleh siapa tadi? Oleh kakak John yang ada di Soe. Semoga sama-sama terhibur di malam ini ya kakak Adi. Ini spesial buat yang jomblo dong. Semoga terhibur di malam ini. Saya Adi Yobo di Westobe. Buat kakak yang baca, terima kasih Slom. Oke, buat kakak Adi yang ada di Westobe, semoga terhibur selalu di malam ini. Kita baca lagi yang sudah bergabung bersama kita di WhatsApp kita. Tadi ada siapa di mana? Ada siapa ini? Ada oh ya, nomor baru, nama siapa ini? Salam kenal dari Keva Tubuhwe dengan Mama Marsal Agustin. Salam kenal. Oh ya, Mama Marsal, salam kenal juga, nomor baru ya. Semoga terhibur selalu di malam ini. Baik, pendengar Pusat Radio Tambua, saya masih kasih satu kesempatan untuk line telepon kami di 0812-4601-0202. Boleh ada yang mau pasti bergabung di Ruang Rindu malam ini? Kalau belum ada yang bergabung, kita lanjut putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi Ria Angela oleh Putri Putra Kisar bukan tadi ya, oleh siapa tadi? Lagunya Christine Dingin oleh Mama Given yang ada di Wendlasi. Semoga terhibur selalu di malam ini.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu lagunya, kita akan kasih satu kesempatan untuk Anda semua yang ada di mana saja Anda berada di malam ini. Kita akan putarkan lagu-lagunya dan kita kasih satu kesempatan lagi untuk satu penelpon di malam ini. Kalau tidak ada lagi yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini, kita sudah di menit ke 46, masih ada waktu 14 menit ke depan. Semoga terhibur selalu di malam ini. Lalu tidak ada ya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah request. Dan saya Jeffrey Amfotis yang akan pamit undur diri dari Ruang Ringan Anda di malam ini, di waktu tersisa ini. Dan saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Semoga terhibur selalu dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Mereka itu bukan cuma soal ramai-ramai ikut upacara atau pasang bendera setahun sekali. Merdeka itu ya bagi kami saat kita merasa aman, saat pembangunan bisa kita rasakan bersama, dan saat suara kita di batas negeri terpencil sekalipun didengar sama nyaringnya dengan saudara-saudara kita yang ada di kota-kota besar. Semangat itu semakinnya ketika kemarin membakar dada waktu perayaan HUT RI di tempat kami. Bayangkan, suasana perayaan kemarin makin pecah dan membanggakan karena anak-anak muda kita yang tergabung dalam grup voli Raja Wali Padang Alang berhasil keluar menjadi pemenang juara satu dalam turnamen Imalolong Cup tingkat kecamatan Alor Selatan.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

0: Bodi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengar irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya
2: mabu. Ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: mengusulkan Kevin mau untuk proyek lagi air gali baru, sumber baru itu sumbernya sangat besar, dan dari balai sudah sempat survei juga itu. Artinya kita berharap supaya ke depan bisa dapat proyek ini bisa dapat kerjakan secepatnya sih.
1: Warta Berita edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manihat. Berita pertama, Bupati Timur Tengah Utara memberikan sanksi untuk 114 orang PNS dan dari keputusan tersebut terdapat 14 orang ASN mendapat sanksi berat. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
2: Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati Titu. Dalam pembacaan penjatuhan sanksi tersebut, terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula PNS yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama setahun, dan ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Bupati Titu, Yosef Valentinus de la Soekebo, pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para PNS dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka otomatis sanksinya lebih berat. Penyatuan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN, karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah dan paling banyak dari Kecamatan Mutis sebanyak 13 orang.
3: Fokus pada penjatuhan hukuman disiplin soal absensi. Jadi absensi ini kita rekap dari 6 bulan terakhir. Setiap 6 bulan kita review yang memenuhi kriteria hukuman berat, langsung kita berikan sanksi, hukuman ringan, dan sedang kita berikan sanksi.
4: Untuk hukuman berat tadi benar 2 orang yang berat?
3: Penurunan pangkat ya, penurunan pangkat, ada yang penundaan kenaikan pangkat, dan juga penundaan kenaikan gaji berkala. Jadi totalnya itu yang masuk kategori berat itu ada 14 orang, kemudian kategori sedang dan ringan itu ada 100-an. Ya, jadi total 114. Ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu berat, sedang, dan ringan. Ringan ini, sedang dan ringan rata-rata di bawah 20 hari. 10 hari, di bawah 10 hari. Kalau yang berat dan sampai dengan penundaan itu di atas 28 hari. Kita masih kasih peringatan, kalau masih terjadi lagi orang yang sama ke depan, kita berhentikan. Karena itu sudah memenuhi unsur untuk diberhentikan. Ini kita kasih peringatan, karena ini mungkin awam bagi ASN di Titu, sehingga kita boleh berlakukan, sehingga memberikan efek jerak kepada teman-teman ASN yang lain, supaya tidak terlambat melakukan absen, atau bahkan tidak ke kantor. Dan juga pada saat kegiatan bersama seperti ini, upacara dan lain sebagainya, sehingga semuanya tertib.
2: Sementara PLT Kepala BKPSDMD Titu Irenius Abi STP MSI menyampaikan bahwa 14 orang PNS yang masuk kategori hukuman berat masih berproses untuk diajukan ke BKN guna mendapat persetujuan teknis. Karena masih berproses, maka pihaknya belum bisa membagikan nama-nama 14 orang ASN yang dijatuhi sanksi berat, sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan persetujuan teknis dari BKN. Sebab ada jenis-jenis hukuman yang direkomendasikan dalam kategori hukum berat seperti pemecatan dari PNS, penurunan jabatan satu tingkat di bawahnya, dan pembebasan dari jabatan. Maka sesuai ketentuan, perlu ada persetujuan teknis dari BKN. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Mengatasi krisis air bersih Perumda Air Minum Belu, penjajakan kerjasama pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II menambah spa Molos One. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asih.
5: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu dalam upaya mengoptimalkan pelayanan air bersih bagi masyarakat pelanggan terus berupaya memaksimalkan pasokan air bersih dari sejumlah sumber mata air yang ada. Upaya Perumda Air Minum Belu dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan sekitarnya terus dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber mata air yang ada seperti membangun sistem penyediaan air minum spam, tirta, spam molos oan, spam

0: dibangun, kita baru mengusulkan, artinya mau untuk proyek lagi air gali baru, sumber baru.
1: Masih di Mulus Oan juga?
0: Yang di Mulus itu sumbernya sangat besar, dan dari balai sudah sempat survei juga itu. Artinya kita berharap supaya ke depan bisa dapat proyek ini bisa dapat kerjakan secepatnya, sehingga ketersediaan air bersih untuk Kabupaten Belu ini bisa terlayani dengan baik. Upaya untuk penambahan dari sumber molor. Kemarin yang dari balai itu mereka bilang sekitar 150 liter per detik itu.
1: Besar. Mulus Oan adalah salah satu sumber mata air penting di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dikelola sebagai sistem penyediaan air minum spam oleh Perumda Air Minum Belu untuk memasok kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah perkotaan Atembua dan sekitarnya. Antonius mengatakan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih, khususnya di saat musim kemarau, salah satunya dengan menambah sumber mata air.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Meteorologi, Kelas 2, Eltari, Kupang. Kita awali dari Atambua, cuaca pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah. Dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, angin berhembus dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 21 km per jam. Untuk wilayah Betun, pagi cerah berawan, siang cerah, malam hingga dini hari cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 21 km per jam. Untuk wilayah Kefa Menanu, cuaca pagi berawan, siang dan malam cerah berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 18 km per jam. Untuk wilayah Soe, cuaca pagi, siang, malam hingga dini hari cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 23 km per jam. Perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kupang, di mana pagi dan siang cerah berawan, malam hingga dini hari cerah, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 46 km per jam. Terakhir untuk wilayah Alor, cuaca pagi cerah, siang dan malam cerah berawan, dini hari kembali cerah, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Adapun peringatan dini, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Dimohon selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Sekian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tambuah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Tambuah Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kehadiran program MBG dinilai mampu mendongkrak kehadiran siswa-siswi di SDI Tanah Merah 2. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG di SDI Tanah Merah 2 Kabupaten Belu dinilai memberikan dampak positif terhadap kehadiran siswa di sekolah. Program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong antusiasme siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimau mengatakan, sejak pelaksanaan program MBG, pihak sekolah melihat adanya peningkatan minat dan antusiasme siswa untuk datang ke sekolah. Dengan adanya MBG menjadi salah satu daya tarik tersendiri, terutama bagi peserta didik yang sebelumnya terkadang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, program MBG memiliki manfaat yang cukup besar bagi siswa.
4: Anak yang dulunya alfa, ini dampaknya positif. Anak yang dulu alfa, dia akan datang otomatis.
3: Ia menjelaskan peningkatan kehadiran siswa tentunya menjadi hal yang

0: efektif bagi sekolah, sebab tingkat kehadiran yang baik akan mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar dan membantu siswa mengikuti materi pelajaran secara optimal.
1: Semangat belajar, kehadiran siswa. Jadi umpamanya sekolah ada les tambahan, ya tidak usah khawatir, les tambahan kan mereka kenyang. Kalau dulu kita takut, aduh nanti makan apa, orang tua harus datang antar makan dulu siang. Dan kadang-kadang antar makan ini ada yang makan sembunyi nih, karena apa, nanti nasi kosong saja atau ubi kayu saja begitu.
0: Dirinya berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis terus berjalan secara konsisten dengan tetap memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa. Dengan demikian, kehadiran program MBG di SD Tanah Merah 2 tidak hanya menjadi upaya pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung peningkatan kehadiran, kesehatan, dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: OSI menalor gelar pemilihan ketua sebagai bagian regenerasi kepemimpinan siswa belajar berdemokrasi dan bertanggung jawab. Laporan disampaikan Mas Lanbao.
3: Organisasi Siswa Intra Madrasa atau OSIM Manalor menyelenggarakan pemilihan umum Ketua OSIM periode 2026-2028. Kegiatan ini melibatkan siswa dan guru sebagai pemilih sekaligus menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan madrasa. Pemilihan tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk belajar menerapkan nilai-nilai demokrasi, mulai dari menentukan pilihan, menggunakan hak suara, hingga menghargai hasil pemilihan. Ketua OSIM Manalor periode 2025-2026, Azam Al-Fajritara kepada RRI mengatakan, proses pemilihan dilaksanakan secara transparan dengan menerapkan asas demokrasi.
4: Seberapa pentingkah OSIM ini bagi siswa-siswi yang ingin bergabung sebagai kepengurusan untuk melatih jiwa kepemimpinan atau seperti apa?
5: Untuk siswa-siswa yang
3: menurutnya, pengalaman mengikuti proses pemilihan dapat mengajarkan siswa untuk menggunakan hak suara sekaligus menghargai perbedaan pilihan. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun sikap demokratis sejak di lingkungan madrasa. Sementara itu, pembina OSIM Manalor Irwan Syaremo mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memilih kepengurusan baru, tetapi juga memberikan pengalaman kepada siswa dalam menjalankan organisasi dan melatih kemampuan kepemimpinan.
6: Pelatihan, mungkin pelatihan itu pelatihan pertama itu setelah mereka melakukan proses seleksi. Jika akan mengikuti proses pelatihan nanti akan dilaksanakan oleh nilai-nilai demokrasi itu diterapkan sejak dini, agar kedepannya nanti ketika mereka terjun ke lingkungan sosial bermasyarakat, kemampuan
3: pemilihan Ketua OSIM Manalor diharapkan dapat melahirkan pemimpin siswa yang bertanggung jawab, mampu menghargai perbedaan, serta memiliki pengalaman organisasi sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupan berorganisasi di masa mendatang. Kontributor RRI SPA Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Pengusaha dan pelaku UMKM di Timur Tengah Utara melalui staf khusus Bupati Bidang Ekonomi dan UMKM meminta pemerintah pusat melalui imigrasi kelas 2 TPI Atambua memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, Distrik Oekusi agar bisa memakai PLB. Steve Kosat kembali menurunkan laporannya.
7: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia, khususnya imigrasi kelas 2 TPI Atambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM. Haji Fahmi Abdullahi. Suatu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM itu adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
5: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan setelah launching kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua. Kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal pelintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi. Ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Nah, itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor. Kalau memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan. Karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu-begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya kami staf khusus berdua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat. Nah, supaya apa? Supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan. Harus dikejar cepat karena pasar ini akan jalan terus. Nah, kita melihat sudah ada jurisprudensinya. Nah, di mana di Skow sana, pasar Skow Papua, masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Nah, ini hal-hal seperti ini kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
7: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai Rp15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu tuh.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman MBS, melakukan kunjungan resmi ke Paris dan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, dilansir dari kantor berita Saudi Press Agency, di mana kunjungan ini menyepakati 4 kerjasama. MBS disambut langsung oleh Macron sesampainya di Istana Elysee. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin meninjau hubungan strategis kedua negara serta membahas langkah pengembangannya di berbagai bidang demi kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Kedua belah pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini di tingkat regional dan internasional, serta menyepakati upaya koordinasi bersama terkait berbagai isu. Setelah pembicaraan tertutup, keduanya memimpin pertemuan pertama Dewan Kemitraan Strategis antara Arab Saudi dan Prancis sebelum menandatangani berita acara pertemuan. Kunjungan itu pun melahirkan 4 dokumen kesepakatan. Pertama, kesepakatan yang mencakup kerjasama di bidang budaya, lingkungan, pariwisata, sumber daya manusia, ekonomi, serta pelestarian warisan budaya di kawasan Alula. Kesepakatan ini ditandatangani Menteri Kebudayaan Pangeran Badr bin Abdullah bin Farhan dan Menteri Eropa serta Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot. Kedua, kesepakatan pertahanan yang ditandatangani Asisten Menteri Pertahanan Khaled bin Hussein Al-Biari dan Menteri Angkatan Bersenjata serta Urusan Veteran Prancis Catherine Vautrin. Selain itu, penandatanganan MOU terkait pengembangan kawasan hiburan multifungsi bertaraf internasional di Prancis. Kesepakatan ini ditandatangani Direktur Pelaksanaan Sidia Investment Company Abdullah bin Aser Al-Wadud dan Menteri Ekonomi Keuangan serta Kedaulatan Industri, Energi dan Digital Prancis Roland Lescure. Terakhir, Arab Saudi dan Prancis sepakat terkait kerjasama teknologi dan kecerdasan buatan AI. Kesepakatan ini diketahui mencakup pengembangan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia. Kesepakatan ini ditandatangani Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan bin Abdullah dan Menteri Ekonomi Keuangan serta Kedaulatan Industri Energi dan Digital Prancis Roland Lescure. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Bupati Timur Tengah Utara memberikan sanksi untuk 114 orang PNS dan dari keputusan tersebut terdapat 14 orang ASN mendapat sanksi berat. Mengatasi krisis air bersih, Perumda Air Minum Belu penjajakan kerjasama pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 menambah spam molos oan. Saya Trisa Manet, operator Agus Satriawan, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan salam merdeka.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit, serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini.
2: This is Heats. Here we go.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi Ini. Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Pernahkah kamu ke Bandara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur? Bandara yang menyambut pengunjungnya dengan monumen Sasando Iconic ini ternyata memiliki sejarah panjang yang berakar pada masa kolonial Belanda. Bandara ini telah beroperasi sejak tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Amerika Serikat Lemage Johnson menjadi pesawat pertama yang mendarat di lapangan terbang tersebut. Nama aslinya adalah Lapangan Terbang Penfui yang berarti jagung di hutan dalam bahasa Timor. Menggambarkan lokasi awalnya yang dikelilingi oleh ladang jagung, pengelolaan bandara kemudian diambil alih oleh AP1 atau Angkasa Pura 1 pada tahun 1999 yang sejak itu telah melakukan berbagai upaya pengembangan infrastruktur. Namun belum lama ini, Kementerian Perhubungan telah mencabut status internasional 17 bandara di tanah air, termasuk Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi layanan penerbangan internasional yang terjadi.

reformasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino.